Sofatur teman Pro 2 sampai jam 10 nanti, dan kita masih ngebahas soal yang namanya apakah weekend kamu berkesan kemarin. Dan ini udah beberapa yang masuk di 0811 800 105. Ada Nadia yang bilang, katanya kemarin aku banyakin tidur kak, karena hari ini di hari Senin aku harus menerjang beberapa deadline yang ada di kantor. Wow, semangat ya Nadia ya, semoga nanti lo dapet chip yang bagus dan juga dapet penghargaan dari kantor ya. Itu mimpi dari Gen Z ya teman-teman semuanya. Ada juga Irfan, katanya sih kemarin dia sama keluarga keluar makan gitu, karena hari ini gua akan pergi keluar kota untuk kerja lagi. Wah, kembali, kenapa gak semalam pulangnya gitu ya. Tapi ya semoga hari ini hati-hati di jalannya Irfannya, semoga sampai tujuan dan besok bisa bekerja dengan enak dan juga happy ya. Pokoknya yang penting, yang terutama jaga kesehatan dan juga jaga juga makannya teman Pro 2. Karena kalau misalkan lu juga hari ini sarapannya aneh-aneh ya, misalkan tiba-tiba lu sarapannya pakai seblak atau langsung nasi Padang, iya, abang gak sakit perut tuh.

0: capek, lemot banget. Maklum sih HP tua.
1: Lil, itu tuh barang tua. Udah, taruh aja di museum HP-nya.
0: Yo, lu kira museum cuma buat nyimpen barang tua doang?
1: Lah kan emang itu fungsinya, apalagi?
0: Nah, kalau cuma begitu berarti lu belum tahu nih fungsi museum yang sebenarnya.
1: Emang apalagi, Lil, fungsinya?
0: Gak cuma itu. Museum itu tempat menyimpan, merawat, dan memperkenalkan benda-benda yang punya nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, sampai kehidupan masyarakat.
1: Jadi, barang yang ada di museum itu sebenarnya punya cerita?
0: Betul. Misalnya, benda peninggalan di masa lalu, dari situ kita bisa tahu bagaimana kehidupan dan perjalanan masyarakat pada zamannya.
1: Oh, berarti museum itu ibarat tempat kita ngintip kehidupan orang zaman dulu ya, Lil?
0: Nah, kurang lebih begitu. Bedanya, yang kita lihat bukan sekedar cerita, tapi ada benda dan koleksi yang membantu kita memahami sejarah, Jul.
1: Ya udah dah, Lil. HP lu nggak usah ditaruh museum dah. Orang ada sejarahnya.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Teman Pro 2, waktunya info traffic. Hari ini gue akan bantu lo pantau info traffic di hari ini di Jakarta barengan sama Brigadir Della. Silakan Brigadir Della.
2: Baik, terima kasih Fatur dan Ocit. Selamat pagi teman Pro 2, saya Brigadir Della melaporkan kembali pantauan arus lalu lintas terkini pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Slipi terpantau masih lancar di berbagai arah. Namun peningkatan volume kendaraan mulai terlihat dari arah Semanggi menuju Kuningan maupun arah Cawang. Hal serupa juga terjadi dari arah sebaliknya di arteri maupun di tol dalam kota. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang menuju Harmoni Cawang terpantau ramai. Antrian kendaraan juga cukup panjang. Kami mau untuk bersabar saat menunggu antrian kendaraan. Hal serupa juga terjadi dari arah Cawang menuju Grogol via flyover masih terpantau ramai, namun tetap kondusif lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Della. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan milik kita bersama dan salam polisi, polisi bersama masyarakat. Terima kasih.
1: Terima kasih Brigadir Della atas informasinya. Tetap berkendara dengan aman dan juga tetap patuhi lalu lintas ya teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat bagi teman Pro 2, teman Pro 2. Dan tadi ada lagu dari Ular Berbisanya, Hello ya. Lagu yang menurut gua ini udah cukup lama, gua tarik lagi nih ya untuk nostalgia lagi di zaman-zaman itu. Banyak banget band-band apa ya, band-band indie yang lagu-lagunya tuh ngena banget di umur-umur gua yang sekarang. Mungkin Gen Z tahu kali ya lagu-lagu beberapa, kayak misalkan ada Fagetos atau mungkin beberapa band-band gitu ya, teman Pro 2. Tapi di zaman itu vibes-nya tuh keren-keren banget, apalagi zaman-zaman outfit-nya yang mungkin kalau zaman sekarang namanya skena ya. Apakah kamu pernah merasakan hal itu, teman Pro 2? Kasih tahu Fatur di 0811 800 105, nanti gue bakal bahas banget ya. Kalau misalkan kamu pernah ngerasain hal itu atau pernah ada di momen itu, kasih tahu Fatur. Sampai nanti jam 10, Fatur nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di sepeda selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Batur teman Pro 2. Hey, kemarin tuh gue lihat ada salah satu penyanyi di Indonesia namanya Anggun C. Sasmi yang bawain lagu Tanah Airku. Itu haru banget. Dan kembali lagi ini ada salah satu the one and only Agnes Mo. Kemarin membawakan lagu Indonesia Raya dan Gebiar-Gebiar di opening ceremony dari MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2. Wow, menurut gue memang kalau Agnes Mo udah bawain suatu lagu itu adalah hal yang paling menarik ya. Kenapa? Karena ya mungkin dari cara dia bernyanyi, penghayatannya, dan juga membawakannya kepada audiens itu menurut gue sangat masuk gitu, teman Pro 2. Apalagi membawakan lagu sakral yaitu Indonesia Raya dan juga Kepiar-Kepiar. Wah, ya semoga aja dengan hal ini kita bisa bangga dengan apa ya, makin bangga dengan negara kita. Ya kita bisa mencintai produk kita. Terus juga penyanyi-penyanyi kita juga makin kesini makin banyak yang go internasional ya. Dan semoga juga semua yang ada perhelatan di Indonesia ini makin-makin jaya-jaya aja ya, teman Prodo ya. Kalau kamu gimana tanggapannya ngelihat Agnes Mo yang memang udah go internasional terus nyanyi Indonesia Raya di perhelatan MotoGP ini, teman Prodo?

Gua di morning topik seru kali ini tetap di sini, tetap barengan sama gua di 105 FM Pro 2 Jakarta. Ada lagu dari Romaria 24/7 untuk membuka Momotoru hari ini.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Patur di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Masih di Momotor ya. Morning-morning topik seru yang akan kita bahas soal hari ini nih, tentang kapan healing atau berubah jadi pelarian. Nah, siapa yang suka healing di sini? Kalau gua suka healing sedikit-sedikit, tapi enggak pernah jadi sebuah pelarian atau keluar dari kenyataan. Nah, kalau kamu nih pernah enggak nih ngerasain yang kayak gini, teman Pro 2? Tapi memang ada beberapa orang-orang yang punya caranya sendiri untuk healing, atau bisa aja hanya pelarian buat keluar dari kenyataan atau dari zona nyamannya gitu ya. Ya, namanya pembelaan, namanya manusia pasti ada hal-hal kayak gitu ya. Ya, kalau dibilang ada keluar dari kenyataan juga iya. Ya sama aja kayak lari dari kenyataan gitu kan, kita tuh jatuhnya. Ya bisa dibilang hal-hal seperti ini tuh ya kalau gua sih nganggapnya cuma pengen istirahat aja gitu dari kepenatan-kepenatan yang ada. Nah, kita akan bahas ini di Momotoru Teman Pro 2. Boleh kamu langsung kasih tanggapan kamu juga di 0811 800 105 kalau misalkan kamu hari ini sama topiknya relate ya.

0: Aris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Masih di sepeda barengan sama Fatur teman Pro 2 dan masih membahas soal yang namanya healing atau lari dari kenyataan. Ya, terkadang memang kita capek sama kehidupan ya teman Pro 2 sampai akhirnya kita memutuskan buat healing. Ada yang pergi liburan, nongkrong sama teman, nonton seri seharian atau mungkin sekedar menghilang dari keramaian gitu ya. Dan jujur aja kadang kita juga butuh yang namanya istirahat dari semuanya teman Pro 2. Ya, kalau misalkan dibilang hanya pelarian aja buat healing ya, ya memang kita capek sama yang kita jalanin, tapi capek itu jangan melarut sih menurut gua, karena itu bakal merubah diri lo jadi kayak prinsipnya malas-malasan bisa jadi, ditambah juga lo jadi kayak ketrigger mulu sama yang namanya kerjaan. Itu kan kewajiban lo, jadi menurut gua sih nomor satu harus tetap loyalitas sama kerjaan lo juga gitu teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 ada di posisi seperti ini, apakah kamu yang tipikalnya tetap semangat walaupun harus healing sebentar untuk istirahat, atau hanya pengen healing mulu untuk lari dari kenyataannya nih teman Pro? Tapi tunggu dulu aja, karena pasti ada tempat dan part untuk hal-hal yang tepat waktu ngelakuin hal ini teman Pro 2.

0: gue dapet transferan 1 juta nih. Tapi dari siapa ya?
1: Hah? Serius lu?
0: Iya, beneran nih. Eh, ini ada yang ngechat gue, nyuruh balikin. Katanya sih salah transfer.
1: Eh, jangan transfer balik, takutnya itu penipuan.
0: Penipuan gimana maksudnya?
1: Bisa aja itu penipuan. Uang yang masuk ke rekening lu itu bisa aja dari pinjaman online, tapi data sama identitasnya pakai punya lu.
0: Waduh, ngeri ya. Kalau gua balikin gimana?
1: Jangan, pokoknya jangan kirim balik ke rekening yang dia kasih. Simpen aja dulu semua buktinya, kayak screenshot chatnya, mutasi rekening, nominal transfer, sama rekening tujuannya.
0: Habis itu gimana lagi?
1: Habis itu langsung aja hubungin call center bank lu dan laporin kejadian ini ke OJK. Kalau misalkan nanti ada pihak pinjol yang nagih, nggak usah panik. Bilang aja kalau lu nggak pernah mengajukan pinjaman dan kasusnya udah lu laporin ke OJK.
0: Oh gitu, makasih ya. Untung aja ada lu, nggak jadi kena tipu deh gua.
1: Waspada modus salah transfer. Jangan terburu-buru mengembalikan dana. Simpan bukti, amankan rekening, dan segera laporkan melalui kanal resmi.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Fatur di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Dan masih membahas soal memotor rumor-rumor untuk keseru tentang healing atau jadi pelarian atau jadi lari dari kenyataan ya teman Pro 2. Tapi ternyata ada juga penelitian yang bilang kalau misalkan tentang jurnal ini ya, dari jurnal Behavior Research and Therapy pada 2018, peneliti mengamati hubungan antara stres, pikiran negatif dan juga kecenderungan seseorang untuk menghindari pengalaman emosional. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa stres dan pikiran negatif berkaitan dengan perilaku yang menghindar. Jadi memang kemudian juga berkaitan dengan meningkatkan pikiran negatif dan stres pada pengamatan berikutnya. Ya, jadi memang kalau misalkan ini stres itu bisa jadi sesuatu yang bikin kita jadi ke distract dan akhirnya kita ngerasa kayak risih, plus kita juga harus menghindar dari hal ini gitu. Aduh, itu sering terjadi di kota-kota besar teman Pro 2. Apalagi di sini juga kayaknya sering sih. Gue juga pernah ngerasain hal ini. Apalagi kalau misalkan lagi ada deadline, terus ditambah gue ada masalah apa gitu kan, ditambah lagi dengan mood gue yang jelek. Wah, udah sih gue jujur lebih baik untuk menghindar atau lebih baik untuk tidur dulu sih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan kayak hal seperti ini tuh sering terjadi ketika hal yang gak pas gitu ya, di tempat dimana lo lagi hektik tiba-tiba terjadi gitu. Bahkan kalau misalkan di hari-hari biasa itu gak pernah terjadi, malah lo jadi santai aja ya, kenapa ya gitu ya. Nanti kita akan ngebahas juga teman Pro 2. Ini juga udah masuk dari para pendengar gak? Dari teman Pro 2 maksud gue di WhatsApp di 0811 800 105. Ini ada dari siapa nih? Dari Rio yang bilang katanya, menurut aku healing itu penting banget sih, apalagi kalau udah capek sama rutinitas kerja atau kuliah. Jalan-jalan bisa bikin pikiran lebih fresh dan kita juga punya energi yang banyak. Iya sih, benar banget ya. Ya menurut gua harus dibanyak-banyakin juga yang namanya healing dan juga banyak-banyakin juga untuk gak stres ya teman-teman berdua ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di sepeda barengan sama Fatur teman Pro 2 dan masih membahas soal Momotaro yang hari ini ngebahas soal mending healing atau keluar dari kenyataan. Misalnya kayak lari dari kenyataan ya. Ya sudah dibilang kayak gitu ya teman Pro 2. Dan masih bacain beberapa yang masuk di 08 11 800 105 nih ya. Ada juga nih dari siapa nih? Dari Dimas yang bilang katanya aku lebih milih untuk healing. Enggak semua harus healing pergi jauh maksudnya gitu ya. Atau mengeluarkan banyak uang, kadang cukup tidur dan nyenyak, makan yang banyak dan juga punya waktu sendiri tanpa gangguan. Oke. Jadi memang ini lebih ke arah mentingin diri sendiri ya teman Pro 2. Jadi dia lebih untuk ke diri dia sendiri dulu gitu, baru nanti ke orang lain. Ya enggak semuanya juga harus liburan, enggak semuanya juga harus kayak pergi makan mahal-mahal juga gak perlu. Yang penting itu bahagia, itu karena bahagia itu jadi sederhana ya teman berdua. Terus juga ada dari siapa ini, kita lihat ada dari Kania. Dia lebih milih menghilang saat stres. Aku tipe orang kalau lagi ada masalah lebih memilih menjauh dari orang-orang. Bukan karena gak mau menyelesaikan masalahnya, tapi aku butuh waktu untuk memahami perasaan sendiri. Yes, betul sekali. Ya gak perlu untuk selalu cheerful sama orang. Kita punya waktu dan punya part sendiri untuk tahu kapan kita butuh istirahat, kapan kita butuh waktu interaksi. Itu teman Pro 2 ya. Ya kesimpulannya bisa dibilang kalau dari hal ini teman Pro 2, setiap orang punya cara berbeda untuk menghadapi stres. Ada yang memilih jalan-jalan, ada yang memilih juga mengambil waktu sendiri, dan ada juga yang mencari hiburan sampai menjauh sejenak juga pernah gitu dari keramaian. Ya kesimpulannya tetap untuk memperhatikan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dulu, baru nanti kalau misalkan punya waktu lagi untuk berinteraksi dan juga di keramaian kita bisa bareng-bareng terus dan juga bisa untuk travel terus gitu.

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Fatur, teman Pro 2. Di jam 9 tadi udah mau motoru ya teman Pro 2. Dan ini udah masuk di jam 9. Wah, sudah tidak terasa sekali teman Pro 2. Yeah, lo pernah lihat gak sih ada satu bangunan yang unik gitu. Kalau misalkan lo lagi di jalan tiba-tiba, ini bangunan unik amat ya. Kayak siapa sih yang buat atau gimana sih cara buatnya atau apa sih sejarahnya gitu ya. Tadi gue lagi scroll-scroll ya, tiba-tiba gue ngeliat ada ya di Indonesia bangunan yang unik. Ini bentuknya kayak ayam jatuhnya sih, benar-benar kayak ayam. Dan dikenal sebagai gereja ayam. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Magelang, teman Pro 2. Bangunan yang dikenal sebagai gereja ayam ini ternyata dirancang dan menyerupai burung merpati. Oke. Seperti ayam tapi burung merpati ya. Tapi ini lebih ke ayam sih, sebagai simbol perdamaian. Digagas oleh Daniel Alamsyah setelah mengaku mendapat visi di tahun 1988. Pembangun rumah doa Bukit Rema dimulai pada 1992. Wow, ini gue lihat sih unik banget. Bener-bener bentuknya kayak ayam walaupun kayak dibentuk kayak burung merpati. Tapi ada kesamaannya sama burung merpati juga sih, jujur. Tapi ya kayak bentukannya kayak ayam. Ya, kalau ngomong kayak gini-gini seru sih. Gua ada yang kayak di Bandung tuh banyak yang unik-unik, kayak ada yang gedung miring maksudnya gitu-gitu. Di Jakarta juga banyak yang unik-unik gini ya. Kalau hal-hal unik gini nih gue seneng banget nih membahasnya. Kamu pernah gak teman Pro 2 kasih tahu ke Fatur ya di 0811 800 105, pernah gak ngelihat bangunan yang lucu kayak gini?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolly Lin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Spoda di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 tentunya dengan hal yang membanggakan. Kemarin kita bangga karena Indonesia menang di AFF yang kemarin ya. Kemarin itu menang lawan Thailand kalau enggak salah teman Pro 2 ya. Ini bangga lagi karena timnas putrinya lolos Piala Asia usai singkat Singapura 5-0. Jadi timnas putri Indonesia U17 berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2027 yang menang meyakinkan 5-0 atas Singapura. Hasil positif ini memastikan Indonesia finish sebagai juara grup timnas putri U17 mengawali kiprah di babak kualifikasi dengan kemenangan atas Bahrain. Di pertandingan sebelumnya di Bahrain ya, di Arab Saudi itu dia di 3-1 pada Oktober bulan Oktober lalu di bulan Oktober tanggal 8 lalu maksudnya. Ya, congratulations Indonesia, gue sangat bangga lagi dengan Indonesia karena semakin banyak prestasi, semakin banyak hal yang dibanggakan juga dari negara kita. Nggak hanya soal makanannya, nggak hanya soal orang-orang yang ramah, tetapi juga soal prestasinya. Kemarin menang di Piala AFF, ini menang lagi ya. Semoga atlet-atlet di Indonesia juga bisa menang-menang terus, dan juga semua yang ada di Indonesia bisa kita banggain terus ya. Selalu bangga sama Indonesia.

0: Bu, air mineralnya satu ya.
1: Lah, lu beli minum lagi, Sin?
0: Iya nih, haus banget. Emangnya kenapa?
1: Bukannya lu punya tumbler, kenapa nggak bawa aja dari rumah?
0: Tadi lupa bawa. Lagian, juga cuma satu botol plastik ini.
1: Iya, satu botol emang kelihatannya kecil. Tapi kalau jadi kebiasaan, sampahnya bisa numpuk juga.
0: Iya juga ya. Lama-lama bisa jadi gunung plastik.
1: Makanya mulai sekarang jangan cuma inget bawa HP, tapi harus inget juga bawa tumbler.
0: Siap deh, besok tumbler masuk tas, bukan cuma masuk wishlist.
1: Bawa tumblernya, kurangi sampahnya, jaga buminya.

Teman Bro 2, ini ya hari ini adalah Hari Museum Nasional, diperingati pada tanggal 12 Oktober ini Teman Bro 2. Kira-kira nih kalau gue sih suka banget yang namanya ke museum, karena ada nilai sejarah yang gue dapat dari museum tersebut. Nah kalau lo sendiri tuh sering gak sih ke museum di era sekarang ini? Ya kalau gue lihat di zaman sekarang mungkin banyak yang mengabadikannya dengan museum deh. Terus juga kayak ngasih tahu ke pacarnya kalau sejarah di sini tuh gini, atau mungkin ada peninggalan-peninggalan sejarah yang harus lo tahu gitu kan. Jadi gak hanya lo tahu tentang coffee shop baru, gak hanya lo tahu tentang apa kuliner yang enak, cuman lo juga harus tahu kalau misalkan ada museum yang bisa lo lihat dan bisa masuk di wishlist lo untuk ngedate atau untuk jalan-jalan sama keluarga atau sama teman gitu ya. Kalau lo terakhir kali kapan ke museum nih Teman Pro 2?

105 FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, waktu sudah menunjukkan mau pukul 10, teman Pro 2. Waktunya Fatur pamit dari pendengaran kamu semua. Thank you yang sudah nemenin Fatur dari jam 5 sampai jam 10 ini. Thank you juga yang udah ikut memotoru dan lain sebagainya macamnya. Besok kita ketemu lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Fatur pamit. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Aku dan dibuka dengan Young and Beautiful. Info kedua, Tema Pro 2, hujan deras yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Berdasarkan data sementara BPBD Kota Padang, hingga Sabtu malam pukul jam 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 498 jiwa terdampak dan 120 unit rumah terendam banjir. Semoga cepat pulih, Padang. Amin. Info ketiga, Agnes Monica meriahkan opening ceremony MotoGP Mandalika 2026 di hari Minggu kemarin, Tema Pro 2, dengan membawakan lagu Kebiar-Kebiar dan Indonesia Raya di hadapan para pembalap. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.
1: Hitlist.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Davi Pradana, nemenin kamu sekarang di jam 10 pagi. Anyway, sekarang datang di Pro 2 Hitlist pagi. Saatnya kamu request lagu paling enak pastinya nanti sampai jam 12. Jadi kamu bisa ikutan di 0811-800-105. Dan ini juga banyak yang udah colong-colong start nih teman Pro 2. Ada siapa nih? Ada Bojong Sari. Oke, kalau pengen lagunya lupa ingat lupa nama ingat rasa dari Oka. Boleh dong, gue puterin ya, gue cari dulu lagunya penyanyi. Oke. Dan pastinya buat yang lain juga yang pengen ikutan bisa langsung sekali lagi di 0811-800-105. Oke, gue jawab-jawabin di WhatsApp 0811-800-105. Sekali lagi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan

Oke, masih di Sosip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist pagi, teman Pro 2. Kalau gitu, gue bakal bacain line up berikutnya request dari teman Pro 2 di pagi hari ini. Ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Terus habis itu juga ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Dan pastinya Kamu Gak Sendirian dari Tip X. Thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan join-join di pagi hari ini. Langsung aja kita mulai Jangan Paksa Rindu di Pro 2 Hitlist pagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Lagu terpanas menurut gue di 2025 ini ya. 2025 ini udah 2026 men. Stuck di 2025 ya teman bro dua ya. Tapi emang Teh Hijau jadi soundtracknya 2026 kalau misalkan gue bisa bilang sih. Yang tadi request great choice, thank you so much sudah request. Nah ini sekarang kita lanjut teman bro dua, ada yang request lagi. Gue udah siapin 3 lagu, ada Dududu dari Blackpink, Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara, dan satu lagi dari Bahrum. Ini dia Sheila on 7 with Jalan Terus. Kalau gitu stay terus di Salzim FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Hitlist Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, half kedua teman Pro 2, silahkan buat kamu yang pengen request yang tadi di jam 10, requestnya belum kesampaian gitu ya, sekarang waktunya request di 0811-800-105, atau bisa ke Instagram juga di @pro2fmjkt teman Pro 2. Oke, langsung aja ada lagu pertama berdua bersama Doni dari Jazz.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twinstad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Danar Widianto dengan Dulu barusan diputar spesial buat kamu, teman Pro 2. Dan pastinya di siang hari ini masih di request saja di Pro 2 Headless pagi 0811-800-105 buat kamu yang pengen ikutan. Kayak ada Dana juga yang pengen request Jazz Glenn, Don't Be So Hard On Yourself.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan ada Red, salah satu request dari teman Pro 2 yang ada di studio. Soalnya di studio lagi kedatangan murid-murid dari Al-Azhar 4 nih. Coba mana suaranya? Rame banget ya. Nah gitulah, kalau misalkan teman Pro 2 mau request lagu kayak teman-teman dari Al-Azhar 4, bisa langsung request juga ya di 0811 800 105. Tadi ada siapa ini? Ada Dani yang mau request lagunya Tunjukkan dari Afgan dan Raisa. Kalau gitu langsung aja gue puterin sekarang juga.

satu request dari teman bro 2 nih, yaitu adalah Raffi di Depok. Teman bro 2, thank you udah request. Dan pastinya ini masih gue buka request di Pro 2 Hitlist pagi, di pagi hari ini teman bro 2. Udah memasuki hampir siang sebenarnya sekarang ya, jam 11.38, sebentar lagi udah masuk waktu makan siang. Kira-kira makan apa ya di siang hari ini teman bro 2? Tapi kalau gitu teman bro 2, ini gue puterin juga salah satu teman bro 2. Ada Nana yang mau request lagunya Badai Telah Berlalu dari Discord ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Man Pro 2 Hitlist di pagi hari ini ya. Tapi kalau gitu teman Pro 2, nanti abis ini bakal ada UMKM Connect nih yang bakal seru-seruan lagi. Dan kira-kira siapa hari ini yang akan menjadi guest star-nya? Lo bisa cek aja ke Instagram di @Pro 2 FM JKT sekarang juga ya.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan sekarang sudah memasuki di jam 12, teman Pro 2. Dan seperti biasa, di hari Senin jam 12 kita akan ada salah satu segmen yang sebenarnya Davey tunggu-tunggu. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu kita kedatangan dari UMKM Treehouse. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kamu juga ada suaranya kok. Coba selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dan pastinya hari ini kita kedatangan UMKM dari food ya, atau makanan. Boleh, tapi sebelum aku mulai, boleh silakan memperkenalkan ke teman Pro 2.
1: Oke, nama saya Santi Hadi.
0: Oke.
1: Nama kafe yang ada adalah Treehouse Patisserie.
0: Oke. Dan ini di sebelahnya ada siapa nih? Ada chefnya.
1: Keponakan. Oh, namanya ada Samantha.
0: Halo Samantha. Oke. Dan aku sebenarnya pengen nanya, mungkin sebelum kita masuk ke Treehouse ya, mungkin dari aku manggil apa nih, Kak Santi ya mungkin.
1: Boleh.
0: Ya. Kak Santi pertama kali masak berarti, atau menyentuh dunia makanan gitu ya, itu dari kapan berarti sebelumnya?
1: Ya sebelum, emang suka makan sih, dari badannya kan kelihatan.
0: Sama, aku juga terlihat suka sekali makan ya. Nah,
1: tapi kan biasanya my mom kalau bikin zaman kuno kan pakainya mungkin masih ayam boiler.
0: Oh ya.
1: Nah sekarang dengan saya revisi pakai ayam kampung.
0: Oke. Okay.
1: Ganti-ganti dikit lah resepnya.
0: Oke. Okay. Dan kenapa sebenarnya diganti ayam kampung dan segala macam?
1: Karena saya, menurut saya lebih healthy ya untuk ayam kampung, dan kita kan juga produknya pakainya keju, susu, mentega Wisman. Sayang kalau pakai ayam boiler.
0: Iya sih, bener sih. Jadi dibikin lebih sehat
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih sehat aja.
0: Oke, tapi kalau tadi kan berarti suka makan dan segala macam ya. Tapi kalau belajar belajar masak gitu-gitu tuh ada sekolahnya atau belajar sendiri atau?
1: Lebih banyak belajar sendiri.
0: Udah 10 tahun gituan ada?
1: Ada.
0: Ada. Wow. Oke. Seru banget sih teman berdua. Jadi dari hobi akhirnya ditekunin jadi ya bisa dibilang kerjaan juga ya.
1: Iya betul.
0: Tapi sampai sekarang masih nge-treat sebagai hobi atau jadi kerjaan?
1: Ya sebagai hobi. Tapi kalau misalnya kan saya semua yang hampir bikin sausnya segala. Ya kita bagi waktunya aja, jadi juga masih bisa fun lah.
0: Iya jadi ya pokoknya secapai apapun masih fun tadi gitu ya. Oke. Jadi sekarang masuk ke Treehouse, tadi mungkin udah di spill sedikit kali ya. Jadi kalau Treehouse itu berarti menjual makanan-makanan yang enak tapi sehat gitu.
1: Ya betul.
0: Oke, tapi awalnya kenapa tuh akhirnya kayak pengen jualan makanan yang sehat aja deh gitu?
1: Awalnya mungkin dari ayah saya kena autoimun waktu itu. Jadi terus udah gitu ya, mami segala, papi kan masih pingin makan makanan yang memang favoritnya mereka. Jadi ya saya ganti ke yang lebih healthy.
0: Iya sih. Jadi makanya menunya tadi diganti ayam kampung. Terus abis itu minyak-minyak berarti nggak pakai minyak?
1: Nggak, saya pakainya kayak misalnya memang kalau pastel tutup segala macam itu kan harus ada susu, keju ya. Kita pakainya yang mentega Wisman gitu-gitulah tetap.
0: Oh wow. Oke. Jadi lebih sehat ya teman-teman berdua. Oke, tapi nanti abis ini mungkin aku pengen sedikit nanya-nanya nih tentang kira-kira menu di Treehouse itu tuh ada apa aja sih? Dan berarti semuanya yang masak tante. Yeah. Wow, oke.
1: Prepare all the sauces and everything.
0: Wow, keren banget. Oke. Nanti pokoknya kita bakal balik lagi seru-seruan teman Bro 2, pastiin buat yang pengen ikutan bisa langsung merapat dulu di 0811-800-105. Pokoknya tanya-tanya aja nih, karena kayaknya akan ada tips-tips yang bisa berguna nih buat kita. Nanti gue juga pengen nanya sih teman Bro 2. Jadi jangan mana-mana, tetap di UMKM Connect.

0: Oke, kita balik lagi di Sosium FM Pro 2 Jakarta di UMKM Connect. Pastinya masih bersama Three House di siang hari ini. Oke, tadi kita akan nge-spill menunya. Tapi sebelum nge-spill menu, tadi aku juga dengar kalau misalnya nih Three House ternyata udah ada 2 cabang ya.
1: Iya, betul.
0: Cabang pertama tadi ada di
1: Apartment Park Royal, Lobby Tower 1, Jalan Gatot Subroto Ben Hill, Jakarta Pusat. Dan cabang yang kedua ada Jalan Wijaya 1 nomor 22 Jakarta Selatan.
0: Oke, yang satu di Wijaya, satu di Ben Hill. Itu bukanya dari jam berapa berarti?
1: Kalau yang Apartment Park Royal tiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 10 sampai jam 9 malam. Karena itu lebih ke bistro. Kalau yang di Wijaya jam 8 pagi sampai jam 7.30 malam.
0: Oh wow.
1: Selasa sampai Minggu Senin off.
0: Oke, jadi itu konsepnya ya kafe gitu, orang bisa datang makan segala macam gitu-gitu ya. Wow, nice. Okay. Tapi Samantha, berarti tadi aku juga dengar nih, tadi katanya semua makanan atau menu baru bahkan itu harus di QC atau di quality check sama Samantha dulu nih. Bener?
2: Iya.
0: Apa menu yang paling kamu suka, Samantha?
2: Peter Ballen.
0: Kenapa kamu suka Peter Ballen?
2: Apa ya?
0: Enak? Asin?
2: Enak.
0: Gurih?
2: Sama gurih. Terus aku juga suka mango pok choy.
0: Wah, ini sih mango pok choy ya. Oke, tadi udah di spill sedikit menu-menunya. Mungkin kita akan jelasin semua menunya kali ya. Tapi sebenarnya menunya tuh garis besarnya apa, Kak Santi? Apakah makanan khas mana gitu?
1: Oke, jadi kayak pastel tutup ini dan Peter Ballen ini lebih kayak khas Belanda ya.
0: Belanda.
1: Karena ada susu, keju, mentega, Wisman. Nah, sedangkan saya juga ada bikin kayak udon dengan sambal mata atau dengan sambal roa. Jadi kita juga ada yang fusion. Gitu. Terus ada juga nasi goreng udang telur asin. Terus ada juga macamnya banyak deh pokoknya. Masih coba.
0: Okay. Jadi mulai dari masakan Belanda sampai, terus habis itu ada fusion juga. Ada. Dari snack sampai makanan kenyang berarti.
1: Iya, ada juga puding kayak saya bikin puding lumut itu tidak pakai pewarna. Jadi dari daun pandan dan daun suji, dan di dalamnya ada kelapa muda. Terus coffee jelly, taro jelly, makannya ada susu sama kacangnya. Terus puding karamel, ada karamel sausnya. Enak-enak deh.
0: Lengkap ya, berarti gak usah pindah-pindah kafe, di Tree House aja dari mulai appetizer sampai dessert ada semua ya.
1: Betul.
0: Ini berarti semua resepinya datang dari Kak Santi sendiri?
1: Iya, betul.
0: Okay. Kok bisa banyak banget ngulik dari mana? Main sering scroll TikTok gitu-gitu ya berarti ya?
1: Pas lagi makan, kok ini enak ya? Dicoba-coba. Saya juga kayak fish and chips, saya bikin sendiri saus tatarnya.
0: Ada fish and chips juga.
1: Ada fish burger, fish and chips itu juga tepung, dari tepung sampai saus tatarnya saya buat sendiri.
0: Okay, wow. Kalau ini berarti kalau yang pok choy dan mango ini?
1: Ini jadi kita pakai mango smoothies, ditambahin sayur pak choy 3 lembar, di blend.
0: Wow, ini menunya banyak banget, juga cabangnya ada 2. Yang apa ya? Suka dukanya apa berarti ini dia punya Tree House? Mungkin dukanya dulu, pusing ngurusnya gimana nih
1: bagi karyawan waktunya. Ngendal karyawan itu yang paling susah ya. Ngendal karyawan. Terus kalau udah sih kebanyakan itu sih.
0: Itu aja ya.
1: Poin
0: ya.
1: Itu aja.
0: Tapi bagi waktunya segala macam
1: masih bisa saya. Ya kalau kita janjian, kalau kita udah janji kita buat, kita udah janji besok kita supply ya. Mau jam 11 malam ya bikin puding ya bikin.
0: Gitu. Oh, berarti juga terima pesanan dan segala macam.
1: Iya, kalau misalnya ada orang kan pesan hari ini kita udah bikin kan enggak terlalu banyak. Jadi mau buat besok. Ya udah saya udah dikasih tahu sama karyawan saya ya, saya bikin deh.
0: Seru banget sih tuh Bro 2. Jadi bisa dicek juga nanti di Instagramnya buat menu-menu lengkapnya. Ini juga ada di studio nih tuh Bro 2, udah makin ngiler. Tapi abis ini aku bakal baca-bacain juga pertanyaan dari tuh Bro 2 yang ada di rumah. Makanya mastiin buat kamu tuh Bro 2 yang pengen nanya-nanya nih, mungkin dari point of view yang pengen bikin UMKM, atau mungkin dari konsumen juga, pokoknya boleh sekali lagi di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi

0: layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Oke, masih di Sosu WP Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan pastinya masih bersama gue, Davey Prada, di UMKM Connect. Dan pastinya masih bersama Three House. Dan tadi kita masih ngomongin juga nih tentang menu-menu yang ada. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang menunya dan segala macamnya, aku pengen nanya, kenapa sih dinamainnya Three House?
1: Orang tua saya suka bawa kami pergi jalan-jalan. Jadi okay, dari tiga bersaudara, semua perempuan, kami suka tuh Belanda, Prancis, sama London. Jadi ya udah, saya namain aja
0: tiga saudara
1: dan rumahnya.
0: Oh, suka rumah-rumah yang gaya Belanda.
1: Belanda.
0: Tapi dari ketiga apa namanya saudara itu pada suka masak juga?
1: Enggak.
0: Gak suka, makan aja tapi suka.
1: Kalau my sister dia sukanya dekor.
0: Oh, dekor. Nah,
1: tapi lebih semua lebih ke art. Kalau okay, yang paling kecil dia di hospital.
0: Oke, okay. Tapi kalau restoran Three House berarti interior desainnya ngikutin Belanda-Belanda juga.
1: Yes, okay, betul.
0: Itu berarti kakak yang ngurus,
1: sister-sister ya, ada, yang ngurus. Ada yang ngurus, ada yang kita lukis, ada tukang lukisnya.
0: Wow, seru banget. Itu sih kayaknya kalau bikin bisnis tuh atau UMKM tuh yang serunya di situ tuh.
1: Betul.
0: Kayak bikin kayak lagi main The Sims gitu. Oke, okay, tapi kalau misalkan dari sister-sister, makanan favoritnya mereka apa di menu Three House?
1: Pasal tutup.
0: Mm-mm.
1: Ya makan risotto emang lebih suka yang gitu-gitu ya.
0: Yang pasta-pasta lagi. Ya.
1: Terus puding-pudingan ya, risoles, bitter balance, fish and chips.
0: Oke. Pokoknya semuanya
1: hampir,
0: enak ya.
1: Hampir semuanya.
0: Oke, okay, ini sekarang waktunya aku nanya-nanya juga teman Pro 2 yang udah ikutan di Instagram dulu nih. Mungkin aku mau pilih ini nih. Ah, ini ada Rina dari Jakarta. Katanya Rina penasaran banget kok bisa kepikiran menggabungkan masakan-masakan

0: Dari seluruh dunia gitu ya, dengan Indonesia atau fusion. Inspirasi awalnya dari mana katanya?
1: Ya biasa kan kalau jajan misalnya kayak sambal mata. Mm-hmm. Saya lihat sambal mata enak juga nih kayaknya pakai spaghetti atau udon gitu ya. Okay. Ya saya coba.
0: Dan gitu. Ternyata enak.
1: Ternyata enak. Pakai sambal roa juga enak. Tuna spaghetti tuna sambal roa enak banget.
0: Aku jujur belum pernah nyobain pasta atau segala macam pakai sambal roa.
1: Iya, betul.
0: Penasaran sih. Nanti dicoba
1: coba
0: ya. Pasti soalnya kita kan sebagai orang Indonesia kan suka banget sama yang rempah-rempah, suka banget yang rasanya kenceng gitu kan. Makanya cocok sih, ya gak sih? Oke, itu dari Rina. Sekarang dari Caca. Halo Caca, selamat siang. Ini katanya mau nanya, kalau misalnya dia baru pertama kali ke Treehouse nih nanti, menu apa yang paling best seller dan wajib dicoba pertama kali? Mungkin dari Kak Santi nanti kamu juga boleh jawab ya. Apa dari Kak Santi dulu?
1: Halo Caca, kalau saya saran mungkin cobain fish and chipsnya.
0: Fish and chips
1: karena saya bikin sendiri saus tatarnya dan tepungnya juga saya bikin sendiri.
0: Tepung bikin sendiri?
1: Ya.
0: Wow.
1: Maksudnya adon sendiri.
0: Adonannya,
1: ya.
0: Adonannya. Iya.
1: Terus juga boleh pasal tutupnya karena ini favorite banget.
0: Oke. Okay. Tapi karena, itu kalau range harganya tuh dari berapa sih?
1: Oke, okay, kalau fish and chips itu kira-kira 150 gram okay. Dengan kentangnya 170 gram harga sekitar 125.000.
0: Oh, tapi kenyang banget ya.
1: Ya, cukup okay. Besar.
0: Oke, okay. Kalau kamu favorite dish-nya apa?
2: Namanya
1: apa? Oke. Okay. Udon chicken katsu creamy.
0: Chicken katsu cream.
1: Yeah. Udon chicken katsu cream.
0: Udon udah di udon yeah. Pakai chicken katsu.
1: Yeah,
0: berarti ini berkuah dong.
1: Apa ya? Creamy. Susu.
0: Okay.
1: Susu sama keju, terus ada di atasnya ada seaweednya.
2: Seaweednya sama cheese.
1: Ada cheese.
0: Itu
1: juga.
0: Enak banget sih. Itu kisaran harganya berapa berarti?
1: Itu sekitar 65-an.
0: 65.000. Oke, okay. Affordable tapi udah kenyang
1: lah. Yeah,
0: ya,
1: lah.
0: Ih, lucu banget nih teman berdua. Aduh, jadi ngiler sendiri. Oke, okay. Ini mungkin satu pertanyaan lagi aku cari yang dari Instagram, nanti kita bakal pindah ke WhatsApp di segmen berikutnya. Ada Nanda dari Depok. Katanya gimana menjaga rasa makanan supaya tetap konsisten apalagi sekarang udah punya 2 cabang. Nah, ini Nanda nih kayaknya pelaku UMKM juga nih mungkin. Gimana Tante?
1: Halo Nanda, kalau buat saya karena kan saus semua saya yang buat. Jadi saya ya saya tahulah apa bumbunya saya yang bikin.
0: Yeah.
1: Nah, cuma kalau karyawan tinggal misalnya kalau pasar tutup mereka tinggal motong nyiapin ayamnya, wortelnya, jamur kuping dan sebagainya.
0: Okay.
1: Tapi yang lainnya saya yang bikin sausnya. Ya kita harus konsisten.
0: Iya. Kalau berarti kalau 2 cabang sekarang bikin berapa menu sehari?
1: Oke, kalau saya bikin pasar tutup kan juga nggak mau terlalu banyak ya. Jadi seminggu bisa 2 kali kira-kira 180 cup.
0: 180 cup per minggu?
1: Per minggu.
0: Per minggu, oke. Okay. Kalau saus-sausnya berarti?
1: Kalau saus-sausnya ya pas lagi mau bikin, ya baru bikin.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau udah mau habis baru di restock lagi gitu ya.
1: Jadi misalnya mau Rabu bikin, berarti saya udah bawa itu saus di hari Selasa.
0: Iya, oke. Berarti nggak terlalu banyak juga jadi fresh ya?
1: Iya. Betul.
0: Itu sih yang susah sih. Oh gitu Nanda ya. Berarti kalau mau bikin batch gitu jangan terlalu banyak juga, takutnya menumpuk apa segala macam. Jadinya gak fresh gitu ya. Oke, nih Nanda mungkin buat Nanda atau pelaku UMKM lainnya nih, kira-kira ada tips gak sih mungkin biar orang tuh gak salah langkah gitu, yang mungkin Kak Santi pernah laluin.
1: Jadi kalau buat saya itu, kita jualan itu harus jujur. Dalam artian kita kasih foto fish and chip misalnya, makanya saya berani tulis 150 gram. Karena kita bahkan mungkin lebih dari 150 gram okay. Untuk satu ikannya. Jadi untuk foto sama description itu gak bisa beda. Jadi bukan ini cuma ilustrasi saja, tidak. Yeah. Jadi apa yang kita taruh di foto itu ya actual size-nya ya sama.
0: Jujur ini advice terpenting sih. Karena aku juga biasanya gak notice nih kayak gini-ginian gitu. Berarti emang gak boleh bohong gitu-gitu ya.
1: Terus juga harga kalau memang sudah tidak tidak kena, ya lebih baik dinaikin daripada dikurangin ukurannya.
0: Ah.
1: Kalau buat saya ya.
0: Jadi lebih quality baik over quantity ya. Juga gitu ya. Oke, itu mungkin bisa jadi tips kali ya. Yang pertama harus jujur juga ya. Dan yang kedua jangan lupa quality over quantity kalau dari Kak Santi ya. Dan itu biasanya kalau sekarang kan banyak banget tuh yang foto-foto makanannya pakai AI gitu. Yang pas datang makanannya ternyata nggak sesuai ya. Itu kan jadi bisa bikin kecewa juga.
1: Betul.
0: Ya
1: betul, saya nggak mau, kalau saya nggak mau begitu.
0: Oke. Nanti pastinya ada satu segmen lagi tuh Mampro 2, bisa nanya-nanya. Ntar aku menuju ke WhatsApp di 0811 800 105, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi bersama Treehouse. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta. You put your hands under my jacket, the cold as hell, but I'ma let you anyway.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: And we're back to Pro 2 on UMKM Connect. Masih jadi siang hari ini masih bersama Three House. Halo. Terus abis itu tadi kita juga masih ngobrolin juga tentang makanan-makanan yang seru. Tapi aku ada keskip sedikit nih. Three House juga menyediakan hampers ternyata ya.
1: Betul.
0: Kalau hampers gitu minimal ordernya berapa hari sebelumnya? Atau
1: kalau hampers kalau yang kayak pasal tutup dalam Pirex itu harus H-3.
0: H-3.
1: Ya, tapi kalau yang lainnya ya karena kan kalau udah menjelang Natal, Lebaran, Chinese New Year itu saya minta untuk di list down.
0: Oh, open PO dulu.
1: Open PO dulu.
0: Iya. Oh, berarti tapi semua yang ngerjain Kak Santi juga?
1: Iya, saya untuk semuanya ajarin lah karyawannya untuk metainnya.
0: Iya. Gitu. Itu kalau boleh tahu berarti range harganya kalau open hampers di berapa?
1: Oke, kalau pasal tutup ada yang isinya 6, 9 dan 12, 6 325, 9 485 dan 12 650.
0: Oke.
1: Tapi kalau mau pakein ornamen, mau pakein tag, terus ada paper bag-nya tambahan 35.000.
0: Oh, berarti bisa custom-custom juga gitu ya. Dan ini enggak berlaku cuman di hari raya tertentu tapi di walau buat ulang tahun,
1: bisa.
0: Orang sakit atau bisa. Apapun bisa ya.
1: Nah, nanti tag-nya aja kita ubah-ubah.
0: Oke, menarik deh itu Pro 2. Sama kalau frozen tuh gimana tuh berarti?
1: Kalau frozen selalu ready, tapi nanti kalau misalnya kita mau prosesin juga boleh, misalnya minta digorengin kayak risoles ayam kampung kita bisa gorengin. Atau orangnya menggoreng sendiri di rumah, ya silakan, boleh aja.
0: Berarti bitter balen gitu-gitu ya, ada frozennya
1: ada,
0: semua
1: ada,
0: juga
1: semuanya
0: ya.
1: Ada.
0: Ih, enak banget ya yang buat di kosan mau tinggal goreng doang bisa tuh.
1: Bahkan pasal tutup dan makaroni skotel ayam kampungnya pun ada frozennya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya beli 6 atau 9 ya tinggal di frozen, misalnya nanti mau makan satu ya tinggal panggang.
0: Wow, menghemat juga nih tuh Pro 2 bisa nyetok juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi tadi ada beberapa kayaknya menu-menu yang ada di sini nih yang belum kita bahas nih. Tadi salah satunya yang pandan ini nih.
1: Oke. Ini apa ini? Ini puding lumut.
0: Puding lumut.
1: Saya tidak pakai pewarna,
0: sama sekali.
1: Saya pakai daun pandan dan daun suji dan di dalamnya ada kelapa muda.
0: Kelapa muda. Wow.
1: Puding lumut.
0: Ini berarti rasanya manis dan gurih gitu ya?
1: Ya, gurih karena saya bikin sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang minta less sugar ya saya bisa buat.
0: Oh wow. Atau mungkin pengen extra sugar juga bisa. Bisa.
1: Orang sih bilang pas ini enggak tahu manis tapi juga bilang enggak manis ya ada manisnya.
0: Iya, mungkin kalau yang enggak terlalu suka manis atau mungkin enggak boleh gitu bisa request juga. Terus apa ya tadi yang belum dibahas ya? Sambal roa sih, aku
1: sambal
0: penasaran.
1: Sambal roanya
0: ini juga ada spesialnya sambal roanya minyaknya hampir enggak ada.
1: Saya bikin sekali minyaknya dan saya kalau bikin sambal kita bicara sambal roa ya harus terasa ikan roanya.
0: Bener.
1: Bukan cuman sambelnya saja.
0: Setuju, aku orang Manado soalnya. Aku tahu mana roa yang enak.
1: Ya, betul.
0: Ini berarti blender. Di blend.
1: Oke.
0: Wow, nice.
1: Harus masuk lemari es sudah itu kan. Once udah di open, saya suggest masuk lemari es.
0: Iya. Tapi ini mereknya beda ya berarti.
1: Nah, jadi kalau yang sambel-sambelan, saya kasih merek Kiok.
0: Kiok.
1: Itu fotonya ibu saya.
0: Ah, wow.
1: Terus kalau minuman, saya kasih nama High Life.
0: Oh, High Life. Oh, karena buah tadi ya High Life jadinya. Oke. Tapi kalau makanan-makanan tetap
1: Three House.
0: Oke. Mungkin aku bakal nanya pertanyaan dari WhatsApp dulu. Abis itu nanti boleh promo-promo kali ya abis ini. Ini ada Reza dari Bogor. Wow, halo Reza. Katanya menurut kakak, apa tantangan terbesar menjalani UMKM kuliner di tengah banyaknya bisnis makanan yang baru juga di sekarang?
1: Oke.
0: Nice, thank you Reza.
1: Halo Reza. Kalau menurut saya kita harus konsisten dengan apa yang kita jual. Kita punya keahlian seperti misalnya pasal tutup. Nggak semua orang bisa ada banyak yang bikin pasal tutup.
0: Ya.
1: Tapi saya pakainya ayam kampung. Terus saya pakainya jual telur kampung.
0: Ya.
1: Susu, keju, dan mentega Wisman. Itu saya rasa kita harus pegang terus untuk kunci-kuncinya.
0: Ya.
1: Jadi kalau kalau memang mau harganya lebih tergantung pasarnya juga ya, customernya seperti apa levelnya. Kalau misalnya saya kan aiming-nya ke middle ya. Kalau misalnya memang tidak bisa pakai ayam kampung ya pakai ayam boiler nggak apa-apa. Tapi memang saya selalu kayak kaldunya pun saya pakai ayam kampung dan okay. saya tidak ada MSG sama sekali.
0: Jadi itu ya harus konsisten dari segi rasa sama jualannya juga ya, gitu ya.
1: Jadi yang punya, you punya keahlian apa? Misalnya you pinter bikin apa, itu yang di
0: tekunin terus. Yap, yap, yap.
1: Diperbaikin sampai enak.
0: Setuju. Gitu ya Reza. Ini beneran daging banget nih buat pelaku UMKM juga nih. Dan pastinya terima kasih udah disempetin waktunya. Terima kasih kepada Treehouse. Terima kasih juga. Nanti kalau misalnya nih aku punya kesempatan buat main, boleh langsung kemana tadi, ada dua shopnya?
1: Apartment Park Royal, Lobby Tower 1, Jalan Gatot Subroto Ben Hill, okay. Jakarta Pusat, sama Jalan Wijaya 1 nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
0: Oke, okay. Dan pastinya di di online udah ada juga ya?
1: Ada, di Grab ada, di Gojek ada, juga di TikTok Tokopedia ada.
0: TikTok Tokopedia ada juga. Dan pastinya jangan lupa nih buat teman Pro 2 yang pengen mungkin pengen tahu gitu menunya ada apa lagi dan update-nya seperti apa, bisa langsung follow Instagram sama TikToknya ya.
1: Yes.
0: Di mana?
1: Tree.house.
0: Ini soalnya benar-benar fotonya bikin ngiler-ngiler semua sih. Oke, okay, anyway sekali lagi thank you so much.
1: Thank you.
0: Udah datang juga.
1: Sudah diundang.
0: Terima kasih juga. Dan pastinya teman Pro 2, silakan nanti kalau misalkan boleh mau follow, jangan lupa di follow juga teman Pro 2. Atau mungkin kalau misalkan ada yang makan di sana, tag Instagramnya jangan
1: boleh,
0: lupa juga.
1: Boleh,
0: ya.
1: Dengan senang hati.
0: Oke, okay, kalau gitu teman Pro 2, kita sudahi UMKM Connect di siang hari ini. Nanti kita bakal seru-seruan lagi pas jadi Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta di siang hari ini. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya sore ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
0: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan Ciela, atau mendengar buat teman Pro 2 tadi yang dengerin lewat radio, menuju final putaran pertama teman Pro 2.
1: Oke, untuk yang Bintang Radio 2026.
0: Yes.
1: Ya. Jadi tadi kita udah lihat perwakilan dari masing-masing korwil di seluruh Indonesia. Jadi dari sekarang udah mulai bisa tentuin jagoan kamu yang mana kira-kira nih.
0: Betul, vote juga bisa teman Pro 2. Jadi kayaknya emang bakal jadi banyak punya jagoan yang masing-masing ya. Yang tadinya mungkin ngejagoin korwil masing-masing, sekarang mungkin pas
1: korwil lain.
0: Korwil lain bagus-bagus nih gitu.
1: Iya lagi, gak ada yang mau jagoin gua apa?
0: Bisa nyanyi juga enggak, ya Allah.
1: Ya, bisa, gue nyanyi, bisa.
0: Ya, ya, ya.
1: Cuma gak bagus.
0: Eh, kalau lu bisa nyanyi, lu bisa gantiin Agnes Mo kemarin di Mandalika.
1: Ya ampun.
0: Cantik banget, sumpah deh.
1: Agnes Mo di Mandalika, Anggun di GBK, siapa lagi? Syahrini di Pesta Pora, bisa gue.
0: Ya, lu bisa tuh.
1: Bisa nonton, maksudnya.
0: Bisa, lu bisa di Danau Sunter.

0: tahu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sakip
2: mau tak mau.
1: Yang kemarin belum lama datang ke sini ya.
2: Iya, minggu kemarin.
1: Betul.
2: Sakip nih, kita harus ngasih selamat dong sama dia.
1: Betul, udah jadi bapak-bapak sekarang.
2: Iya.
1: Gak kelihatan bapak-bapak ya.
2: Enggak. Tapi emang bapak-bapak sekarang gak pada kelihatan bapak-bapak. Ibu-ibunya juga ah. Kan banyak bapak ibu muda. Gen Z udah pada jadi orang tua, jar orang tua muda. Iya.
1: Asal jangan bapak-bapak jadi keibu-ibuan ya.
2: Jangan dong. Gak boleh.
1: Aduh.
2: Tapi emang makin hari kan kayaknya kita ngerasa waktu tuh begitu cepat berlalu ya.
1: Banget, parah banget. Cepat banget.
2: Kayak tadi misalnya Sakip sama istrinya siapa? Zara Adisti. Kayak baru kemarin kayaknya gue ngeliat Zara pertama kali acting masih kecil banget, tiba-tiba betul. Sekarang udah punya anak aja. Cepat banget waktu berlalu tuh.
1: Betul. Kayak kemarin gue juga kemarin ke daerah Blok M juga kan ya. Mm-hmm. Itu gue lewat ke Gor Bulungan. Mm-hmm. Itu rame banget anak-anak SMA lagi ada DBL ternyata.
2: Oh, DBL. Iya kemarin.
1: Gue kayak gila pesen gue dulu jadi mereka gitu, misalnya jadi anak-anak sekolah gitu sibuk. Iya. Cuma kok beda banget sama zaman dulu gitu. Anak sekarang tuh zaman sekarang kayak kemana-mana pakai kendaraan, motor, mobil mewah pada gue nggak tahu tuh orang tuanya apa mereka yang bawa ya.
2: Cuma
1: ya,
2: tapi kalau DBL ya sih emang rata-rata emang anak-anak sekolah bagus.
1: Iya. Masalahnya gue net mau nyari parkir jadi kemana-mana jadi muter-muter gara-gara. Kantong parkirnya udah gak ada.
2: Ya lagian gitu. Lo ke Blok M bawa mobil. Ke Blok M naik trans semua aja susah parkirnya.
1: Gue ke mallnya kan, yang Plaza Blok M itu kan. Gue kira di parkir mall ada nih. Udah
2: penuh juga.
1: Gue udah 3 kali balik bolak-balik sampai lantai 5 sampai bawah, balik lagi lihat katanya gak dapet-dapet ya. Akhirnya gue parkir di depan KFC.
2: Oh iya tahu. Iya seberang itu mah deket, nyebrang doang.
1: Iya itu pas banget, gue kayak lagi udah hopeless banget. Balik aja deh. Ternyata ada yang mau keluar tuh.
2: Akhirnya padahal naik MRT tuh enak loh kalau ke Blok M Plaza. Iya, karena kan dia keluarnya langsung di plazanya.
1: Betul.
2: Naik MRT jangan bus, kalau bus nggak lewat.
1: Tapi bus kenapa nggak sampai Blok M ya? Pasti banyak tuh peminatnya tuh. Iya kan?
2: Lu bayangin naik bus dari Bekasi ke Blok M 5 menit doang kali jar. Baru duduk udah nyampe. Aduh.
1: Enggak, maksudnya jangan dari Bekasi, dari Blok M ke Bandung gitu.
2: Oh, iya.
1: Ada stasiun utamanya gitu.
2: Bisa. Seru sih.
1: Iya.
2: Culture semua tuh ntar. Jadi kayak PP Blok M Bandung sehari naik bus.
1: Kayak
2: gitu.
1: Baru negara Blok M ya, udah ada TJ, MRT. Aduh, tapi kalau ngomongin bus teman berdua ya, ini bakal segera diwujudkan perjalanan Jakarta ke Surabaya. Ini nggak cuma ke Bandung doang, tapi juga bakal ke Surabaya. Yang katanya kalau pakai bus nanti bisa 3 jam 40 menit.
2: Cepet banget. Gue terakhir ke Surabaya naik kereta.
1: Ya.
2: Dari Gambir sampai Surabaya. Jadi dari Gambir tuh kalau nggak salah jam 7 pagi.
1: Ya.
2: Sampai Surabaya tuh jam 4 lewat.
1: Iya,
2: Berapa jam tuh? Hampir 5, 6, 7, 8, 9.
1: Iya.
2: 9 jam lah. Kalau misalnya naik bus nanti cuma 3 jam 40 menit. Idih, enak banget.
1: Betul.
2: Surabaya loh.
1: Betul. Dan memang ini lagi bakal ada uji coba dulu teman berdua ya, yang bakal dirampungkan mulai tahun ini 2026, nggak tahu tepatnya kapan. Tapi yang jelas ini kayaknya juga bakal jadi favorit juga nih, selain ke Bandung pasti banyak juga kan yang suka ke Surabaya kan.
2: Iya
1: betul.
2: Iya, asik banget.
1: 3 jam 40 menit. Ih gila.
2: Lu ke Surabaya naik bus 3 jam 40 menit, abis itu dari Surabaya lu ke Banyuwangi nyebrang ke Bali. Ini
1: iya.
2: Itu enak banget sih.
1: Iya,
2: lebih murah mungkin dibanding
1: bisa
2: tiket
1: jadi
2: pesawat.
1: Iya. Tapi namanya bakal bus juga nggak ya?
2: Nah, nggak tahu deh.
1: Kan kalau yang Bandung Jakarta kan Jakarta bus. Bandung bus ya.
2: Berarti kalau Jakarta Surabaya bus.
1: Bus ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Si Fajar karena tadi ngomongin susah cari parkir karena ada DBL jadi kepoin Instagramnya DBL Jakarta.
0: Betul.
1: Lagi rame emang lagi... DBL. Tadi yang muncul DBL Jogja, DBL Bogor, DBL Jakarta.
0: Nyesel gue gak jadi anak basket dulu. Nyesel gue gak jadi dancer. Sumpah kemarin ditampil ternyata banyak dancer juga ya.
1: Tapi yang seru lagi adalah kalau lagi konten-kontennya DBL muncul, yang seru tuh bukan cuman si anak-anak basketnya, si pemain sama dancernya, tapi yang nonton juga seru-seru.
0: Ultras.
1: Iya, yang nonton seru-seru, supporternya, terus keluarga-keluarganya di bawah.
0: Sama ya biasanya
1: kan? Yel-yelnya.
0: Iya, sama biasanya DBL suka bikin konten menangkap orang-orang atau anak-anak sekolah, siswa-siswi yang cantik sama yang ganteng.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya masih ada tuh yang favorit-favorit anak artis biasanya ada tuh.
1: Iya. Bahkan kemarin gue lihat ada artis-artisnya juga. Kemarin gue lihat ada Ussy Sulistyawati nonton. Terus kemarin tuh kalau dari bangku penonton itu yang artis ada Neona kemarin gue lihat. Terus ada Alaya Mirdad. Terus tadi ada Aleya juga tuh anaknya Ariel ya kan. Rame ya emang ya.
0: Ini anak Ariel ya?
1: Anak Ariel Aleya.
0: Emangnya sekolah mana? Alumni.
1: Dia tadi bilang dia alumni Al Jabar tapi dia di situ support adiknya. Adiknya anak Muhammadiyah.
0: Iya. Oke.
1: Adiknya cakep lagi.
0: Seru banget ya. Iya.
1: Nyesel lagi kita udah tua ya.
0: Zaman kita dulu kayaknya gak serame ini deh dulu.
1: Rame iya. Cuman sih, emang kitanya aja yang kurang update. Kita yang kurang populer kayaknya.
0: Zaman gue justru yang selain basket, futsalnya juga rame dulu kompetisinya.
1: Oh iya.
0: Iya, antar sekolah tuh dulu si supporternya tuh ya kayak DBL gini lah, rame banget gitu.
1: Tapi kalau seinget gue, angkatan gue dulu yang rame tuh emang basket. Basket sama paskip. Kalau lagi kompetisi tuh basket, paskip sama pramuka tuh biasanya sering banget ikut lomba dan jadi juara.
0: Iya
1: kan?
0: Sama
1: PMR juga lumayan
0: sama
1: sih.
0: Sama ngetrendnya tuh gue ingat banget lomba ini apa sih namanya? Saman dibilangnya ya.
1: Oh, Ratu Jaro.
0: Ratu Jaro sebenarnya kan. Cuma dulu disebutnya kayak lomba saman.
1: Kalau saman gitu. Tuh sebenarnya cowok dancer-nya.
0: Iya, tapi sebenarnya namanya Ratu Jaro. Itu juga kompetisinya juga dulu banyak banget
1: tuh.
0: Iya. Cuma kalau DBL kan emang tiap tahun ditunggu-tunggu ya, dan ini bakal berlangsung sampai 16 Oktober teman-teman dua. Jadi yang mau lewat Bulungan atau yang pengen ke Bulungan ya mendingan naik transportasi umum teman berdua.
1: Betul. Atau naik skateboard aja.
0: Pidi bisa.
1: Biar nggak kena macet ya kan. Anak skateboard nonton basket, ih seru.
0: Kena nggak kena macet iya, kena pegel ya.
1: Ya tergantung. Kalau ya, emang lu ke Bulungannya dari Kebayoran kan nggak jauh. Atau iya dari sih. Ini dari Melawai
0: dekat. Iya. Kalau lu turunnya di Bundaran HI jauh sih emang.
1: Iya. Atau dari kota coba.
0: Ada anak BCL juga ya.
1: Ada Noah. Dukung ceweknya dancer.
0: Ih ngeri kali Noah.
1: Lu udah ada di zaman anaknya BCL Noah udah punya pacar.
0: Iya dulu pasti baru lahir deh.
1: Dulu baru lahir kayaknya.
2: Sekarang udah punya
1: lu
2: pacar.
1: Lu aja belum punya pacar kan. Masa kalah sama Noah.
0: Aduh. Tapi kalau mau ngin skateboard teman-teman berdua ya, nanti kita bakal ngobrol nih sama komunitas yang bakal hadir di studio Pro 2 FM Jakarta.
1: Kita akan ngobrol sama anak skateboard ya. Namanya Daniel. Dia adalah rider malat skateboarding.
0: Betul sekali. Nanti Daniel juga sama teman-teman juga bakal kita ajak ngobrol kira-kira nih kegiatan teman-teman malat skateboarding ngapain aja nih.
1: Ngapain ya?
0: Ya main skateboarding pasti.
1: Masa main basket.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di Sore Ceria Squad hari ini ya. Seperti yang kita tadi bilang, kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak skateboarding, teman Pro 2.
1: Asik. Hari ini kita mau kenalan dan ngobrol barengan sama rider dari Malab Skateboarding.
0: Halo.
2: Halo.
1: Ada siapa aja di sini? Kita kenalan dulu satu-satu.
3: Okay. Aku Daniel.
4: Di angkat aja nih.
1: Nah,
3: aku Daniel.
0: Dan
3: aku Ervan.
1: Oke.
0: Disebutnya rider ya?
3: Yeah. Oh, iya.
1: Rider dari Malab Skateboarding.
3: Yeah.
1: Okay. FYI mereka tuh kakak adik sebenarnya.
0: Yang mana kakak adiknya enggak tahu deh. Lu pikir-pikir aja deh ya.
1: Nah, kakak Daniel.
0: Iya,
1: kakak Daniel, adiknya Ervan. Beda berapa tahun?
3: Beda 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun.
0: Beda 2 tahun.
3: Wow. Salah 3 tahun.
0: Oh, ya, ini jadi pertengkaran kakak adik nih.
1: Gimana sih kok abangnya lupa.
3: Emang dia lebih kecuek sih juga.
0: Iya.
1: Tapi emang cuma dua bersaudara doang?
3: Ada berempat.
1: Oh, berempat. Lo anak berapa, Daniel?
3: Saya pertama.
1: Anak pertama.
0: Oh, ada lagi kecil-kecil lagi.
1: Oh, berarti di bawahnya ada lagi.
3: Iya.
1: Empat-empatnya skateboarding semua.
3: Enggak. Cuma dua.
1: Cuma dua doang. Kirain empat.
0: Enggak mesti dong, enggak mesti.
1: Enggak, biasanya tuh emang adiknya suka ngikut-ngikutin kakaknya kan, biasanya gitu.
0: Tapi kalau mau sih adiknya main bareng sama lu, gue sih gak mau.
3: Ya biar bareng aja dulu.
0: Kan suka gitu biasanya ya.
1: Iya,
0: suka gak mau satu tongkrongan kan.
3: Iya. Tapi kalau dulu lebih kecuek.
0: Oh, kalau sekarang udah enggak ya, udah beda ya.
3: Harus akur lah.
1: Harus akur, benar. Tapi kita mau tanya kesibukannya masing-masing, sekolah, kuliah, kerja atau ngapain? Coba Daniel.
3: Kalau dari saya sendiri Daniel, kesibukannya skateboard juga. Kalau untuk kerjaan kadang ketua RT juga. Ya lebih kalau untuk hari-hari sih untuk skateboard terus saya sih bikin video.
1: Oke. Berarti full time lo emang ngerjain skateboard ya. Ketua RT.
3: Iya.
1: Udah berapa lama jadi ketua RT?
3: Udah 2 tahun sih kak.
1: 2 tahun.
0: Ketua RT termuda katanya ya.
3: Betul.
1: Lu ada apa? Ada kepikiran apa mau jadi ketua RT? Emang dicalonin sama warga atau nyalonin sendiri
3: kalau
1: waktu itu?
3: Prinsip saya pengen belajar aja sih pak. Kak. Kayak pengen ada yang termuda lah di Jakarta Barat ini.
1: Oke.
3: Jangan tua-tua terus kan.
1: Asik.
3: Biar ada genset-gensetnya gitu.
1: Tapi lu jadi ketua RT tuh tugas yang mulia loh menurut gue. Karena
0: ngurusin banyak warga.
1: Tanda tangan lu tuh diperlukan banyak orang.
3: Betul.
1: Ya kan? Buat mereka ngurusin administrasi dan lain-lain tuh. Bener, lu berjasa loh.
0: Iya. Biasanya kan lu dicariin kan, tiap hari ada aja kan.
3: Ya, sebenarnya kemarin juga lagi sibuk juga untuk mengurus-ngurus KTP, Dukcapil untuk warga kita juga.
0: Gile, keren banget.
1: Keren, mantap. Kalau Ervan jadi bendahara, enggak?
3: Kalau aku kesibukannya ya main skateboard aja.
0: Oke.
3: Sama ikutin event-event yang ada gitu.
0: Oh, kompetisi-kompetisi ya?
3: Ya, setiap kompetisi pasti saya ikut.
1: Tapi lu kepikiran juga gak jadi ketua RT atau bantuin di apa? Biasanya kan kalau di rumah tuh ada pengurus ini kan, pengurus apa sih RT RW gitu kan.
3: Tapi untuk mengurusnya teman saya.
0: Dia enggak mau ke adenya.
1: Dia enggak mau percaya. Ikut ikutan ya. Enggak mau
0: percaya.
1: Enggak mau ya berarti.
3: Pengen masuk situ sih.
0: Oke, tapi ya memang kesibukannya ya hari-hari main skateboard ya. Udah pasti ya di Malab Skateboarding ya. Tapi kalau ke apa ya, keinginan lo terus pertama kali nyemplung ke skateboard tuh waktu itu karena apa dan kenapa milih skateboard?
3: Kalau untuk saya Daniel, dulu awal mulanya kita ke Kalijodo. Kita tuh lagi jogging-jogging aja sih kak. Kayak jogging lihat ada abang-abang skateboard nih. Kita tanya, "Bang, skateboard tuh berapa sih harganya?" Tanya, "Oh, skateboard tuh kalau untuk secondnya 500 500-600 lah target. Terus kalau untuk yang baru sekitar 1 juta sampai 2 jutaan Dari situ saya mikir, apa gue coba skateboard aja gitu ya. Dan saya kepikiran untuk minggu depan saya beli skateboard yang murah nih kak. Di pasar pagi tuh.
1: Berapaan? 200 ribu lumayan.
3: Cuman itu masih awal-awal ya kan beli. Oh skateboardnya banyak yang ngomong ini mah murah bang. Udah gak apa-apa, saya belajar dari situ. Belajar main, susah banget main skateboard saya bilang ya. Saya langsung ke Kalijodo tuh. Langsung beli panas-panasan kak, jam 10 siang. Hitam-hitam sekalian ya kan. Saya belajar sendiri. Belajar awal-awal lah, basic jalan dulu, jatuh. Terus tanya orang, "Bang, gimana cara skateboard?" Kalau belajar skateboard mah sabar aja, konsisten yang penting. Dia, ya udah saya belajar sampai setahun kemudian saya beli skateboard yang bagus.
1: Enggak
3: bagus-bagus banget sih ya.
1: Lumayan lah, dibanding yang 200 tadi.
3: Iya benar. Saya belajar. Terus 2 tahun kemudian saya ikut kompetisi kak. 2022 di Bekasi.
1: Di Bekasi.
3: Ya itu pertama kali ikut kompetisi. Saya ikut kompetisi, saya itu belum kenal orang-orang situ kak. Uh-huh. Belum kenal, saya main, daftar.
1: Aduh, jatuh skateboardnya.
3: Aduh, aman ya. Saya kompetisi, saya lomba. Terus tiba-tiba trik saya berhasil kak semuanya kak. Langsung pada membara lah ya kan. Tepuk tangan semua ya kan. Terus tiba-tiba pas pengumuman, saya juara satu kak di situ kak. Kayak excited banget ya kan. Pertama kali lomba, langsung juara menang. Satu di situ. Kayak orang-orang situ mulai tuh kayak saya terkenal. Situ dari mana? Saya dari Jakarta Barat. Wih, jauh banget ya. Kesini dari mana? Lihatnya dari sosial media kak. Udah saya tanya, ya kayak tanya saya kenapa ikut di sini. Saya pengen nyari pengalaman yang baru aja lah, yang jauh-jauh. Dan akhirnya juara satu, dapat piala ya kan, gede. Kayak gak nyangka lah bisa menang di hari itu juga kak. Ya di situ ya seneng aja lah kak.
1: Oke, dan dari situ akhirnya lu nerusin kayak, kayaknya gue harus fokus di skateboard aja gitu ya.
0: Cocok lah disitu.
1: Cocok.
0: Oke, jadi awal mulanya karena ngelihat abang-abangan di Gereja Jodoh.
1: Tapi sebelumnya pernah olahraga lain gak? Maksudnya kayak lu pernah
0: futsal kek atau apa?
1: Bola gitu-gitu.
3: Futsal pernah dulu ikut. Terus tangan saya patah. Padahal lebih sereman skateboard ya.
0: Iya makanya.
3: Cuman gak ada bakat di futsal saya. Yaudah berhenti coba skateboard guys.
1: Berarti udah berapa tahun lu skateboard? Dari 2000
3: skateboard
1: berapa tahun?
3: Skateboard sekarang udah masuk 7 tahun gak?
1: Wih, 7 udah tahun. Lama.
5: Salah, 8.
0: Iya, lu kayaknya kurang setahun mulu deh.
1: Kurang setahun mulu dari tadi. Iya. Tuh, adil lu peduli
3: sebenarnya. Sekitar segitulah. Gak apa-apa peduli, bagus.
0: 8 tahun, iya. Bentar lagi diangkat nih. Jadi wakil RT.
1: Oke, berarti kan duluan Daniel nih main skateboard. Nah, Ervan?
5: Enggak, kebetulan main skate-nya sama.
1: Barengan. Oke.
5: Saya dari 2018 sama kayak dia. Cuman kalau saya sempat vakum 2021.
0: Oh, kenapa tuh?
5: Karena tangannya geser.
0: Aduh, cedera juga.
5: Cedera. Sebenarnya sembuhnya tuh cepet, cuman 2 bulan, tapi ngilangin traumanya susah.
0: Sempat trauma.
5: Akhirnya ya udah pas itu 2025 baru main lagi kan.
0: Oke.
5: 2025 diajak main sama dia. Nah, terus ikut lomba. Akhirnya menang juga. Waktu itu ikut lombanya di acara kampus. Udah gitu ya udah pas udah ikut ketagihan lagi nih main skate.
1: Traumanya hilang. Traumanya hilang.
5: Nah, tapi pas main lagi, nah tangan sebelah sini malah geser juga.
3: Jadi pas sebelah.
5: Dua-duanya geser.
0: Dua-duanya geser.
1: Tapi gue penasaran deh, karena lu kan kakak adik ya. Maksudnya apakah jadi saingan gitu sama-sama skateboard? Kalau ikut kompetisi gitu,
3: kadang
1: jadi saingan dong.
3: Kadang bukan saingan sih, kayak kita ada janjian dulu nih. Ya lu jangan mikirin lawannya gimana, fokus aja ke diri sendiri. Menang kalah urusan belakang, yang penting fokus aja ke depannya. Begitu sih kak.
5: Saling support lah.
1: Saling support, support. Jadi justru gak nganggap satu sama lain sebagai saingan ya.
0: Oke.
3: Kalau kita yang kayak udah lu ngeluarin trik ini aja, ini saya yang jelasin, dia yang nyoba langsung.
1: Pernah nggak lagi ada kompetisi bareng tapi yang juara salah satu doang, misalnya yang juara Ervan doang atau yang juara Daniel doang?
3: Saya kemarin belum lama minggu lalu saya menang di Bogor, jadi itu segrup kompetisinya sama dia. Dia gagal, ya udah lu nggak apa-apa, gagal masih ada rezeki selanjutnya. Saya juara 3.
1: Tapi nggak sama-sama ini ya, nggak apa-apa ya, maksudnya kalau yang satu kalah
5: soalnya langsung nggak apa-apa. Sebelumnya kita udah pernah berjuara berdua langsung, abang ade ngeborong juara. Betulan dia juara satu, saya juara dua. Benar-benar kayak ampe MC-nya buset ini mah
1: dia lagi
3: sampai kaget itu MC-nya,
5: bosen dia lagi.
1: Aduh, seru banget ya. Tapi kita juga mau tanya soal Malat Skateboarding. Betul. Karena mereka ini dari Malat Skateboarding kayak tadi. Mungkin kalau misalnya kamu di sini nggak bisa lihat, Ervan pakai kaosnya ya. Enggak, Daniel juga pakai
0: deh. Sama
1: iya, cuma beda warna doang. Dibalik warnanya
3: biar nggak kembar kak.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pokoknya tentang Malat Skateboarding. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
6: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Daniel dan juga Ervan dari Malat Skateboarding, teman-teman berdua.
1: Yes, mereka berdua ada di sini dan tadi udah cerita juga awal mulanya main skateboard itu kapan, terus sampai sekarang ternyata masih aktif ikut macam-macam ya kompetisi. Sampai sering jadi juara bareng-bareng juga ya katanya. Terus mereka ternyata gak saingan walaupun

0: Oke.
1: Kalau Ervan?
2: Kalau saya pas di acara Depok, ada acara apa gitu, cuman itu hadiah lumayan gede. Nah, di situ nggak nyangka bakal menang karena lawannya jago-jago semua.
0: Oke.
2: Dan di situ kebetulan saya juara, menang di best trick.
0: Best trick.
2: Best trick tuh trick paling keren, paling susah.
0: Iya.
2: Nah, kebetulan tiba-tiba pas diumumin nama saya disebut tiba-tiba. Kok gue juara?
0: Padahal yang lain juga lu ngerasa jago-jago
2: bagus,
0: juga.
2: Bagus-bagus. Padahal kayak anjir, dia lebih jago, cok.
0: Iya.
2: Ya udah, akhirnya udah. Itu sih paling enggak bisa dilupain.
3: Paling berkesan ya.
2: Paling berkesan.
3: Dan hadiah paling gede.
2: Lumayan.
3: Itu lumayan yang enggak bisa dilupain ya, hadiahnya. Benar ya. Oke, dan mereka ini tergabung di Malat Skateboarding. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan tentang Malat Skateboarding ini apa sebenarnya?
2: Malat Skateboarding itu lebih ke
0: jatuh lagi.
3: Kalau apa taruh bawah aja.
2: Malat Skateboarding itu lebih ke komunitas. Sama media partner.
0: Oke.
2: Jadi dia itu kayak apa? Misalkan kayak kita nih. Kita kan awalnya cuma main-main biasa kan. Belum ada tuh malat tuh. Nah, kita main, dia tiba-tiba ngelirik kita nih kayak, "Oh, ini anak oke nih."
0: Oke.
2: Ya jadi kayak oke nih, boleh nih masuk malat nih.
3: Join ya.
2: Jadi malat tuh kayak sebagai apa ya, bisa dibilang ya
0: kayak talent hunter gitu ya,
2: kayak
0: ngeliat ada bakat nih, lu joinnya ke malat gitu.
2: Ya udah, jadi diajak. Jadi kalau misalkan ada kompetisi di luar kota nanti, nah yang ongkosin ya itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau di kompetisi, lu berarti bawa nama pribadi atau bawa nama malat jadinya?
2: Malat.
3: Ngerti. Kayak klub sebenarnya mirip-mirip klub ya.
0: Oke, lu join lu jadi ridernya di malat gitu ya. Nanti kalau ada kompetisi mana, nanti malat yang bakal ngajak lu buat datang ke kompetisi itu. Oh gitu. Berarti emang ya lu punya skill-skill yang bagus, makanya malat ngelirik lu gitu ya.
2: Iya, emang jago.
3: Jadi join di malat bareng waktu itu?
2: Enggak.
0: Siapa duluan?
2: Dia duluan.
3: Daniel duluan.
0: Oke.
4: Awalnya juga kan saya kayak di DM ya kan. Bro, mau kaos enggak nih dari gua? Saya pakai, saya bikin video di kali jodoh. Ya itu pertama kali dapat kaos malat sih. Saya bikin video awal-awal. Terus berapa bulan kemudian kayak ketemu langsung orangnya. Oh, ini malat nih orangnya. Terus kayak dikasih lagi kaos. Terus kayak sering dikasih kaos. Saya ikut kompetisi menang. Dia kayak, "Oh, ini gua kasih bonus nih karena lu menang, terus pakai baju gua lah kalau kata dia." Jadi Om malat dibawalah namanya.
3: Dari
4: situlah saya kayak Om Malat ini kayak udah ini banget sama saya, jadi
3: nempel
4: dia
3: ya.
4: Leader saya.
0: Oke.
3: Nah, Ervan masuk ke Malat diajak Daniel apa gimana?
2: Kebetulan diajak dia. 2025 pertengahan baru masuk.
0: Masuk Malat.
3: Belum lama berarti.
0: Berarti ini siapa nih ownernya atau pendirinya si Malat ini?
4: Ada namanya Om Abed.
0: Dia atlet juga skateboarding enggak?
4: Tapi skateboard juga.
0: Skateboard
4: mengejar tua lah.
3: Berarti base-nya di mana Malat nih sebenarnya? Kalau anak-anak Malat lagi pada ngumpul gitu, ada waktu tetapnya nggak?
4: Nggak juga sih, kadang kan kita kayak obrol di grup dulu nih, skateboard jam segini, yaudah sih kita skateboard. Tapi paling sering tuh Malat tuh ngumpulnya di Sleepy sih kak.
0: Sleepy-nya
3: persisnya di?
4: Di bawah kolong flyover.
3: Di flyover, iya yang baru di renov ya. Betul. Baru di bagusin lah sekarang gitu.
0: Jadi emang berarti banyak juga ya, nggak cuma kalian berdua doang, tapi juga ada rider lain juga ya. Ada berapa banyak yang gabung di Malat?
2: Kalau itu masih kurang tahu ya, cuman yang saya tahu itu dari beberapa kota tuh ada.
0: Nggak Jakarta doang ya, Jabodetabek lah ya.
2: Iya.
0: Jadi anak-anak skateboarding dari luar-luar kota pun juga bisa dilirik sama Malat, terus jadi gaji.
2: Betul.
0: Jadi atletnya istilahnya,
3: jadi ridernya
0: gitu.
3: Terus kalau misalnya nih, misalnya yang dengerin ada yang memang sekarang hobi lah, baru hobi aja, baru mulai tertarik, baru hobi main skateboarding, tapi belum tahu nih, maksudnya dia sebenarnya ngerasa dia punya skill tapi dia tuh nggak tahu ini gue mau bawa kemana ya arahnya, bisa nggak sih gue pro juga kayak kalian ikut kompetisi? Apakah kalau untuk join ke Malat dia harus semacam
0: ada seleksinya dulu
3: atau registrasi dulu atau gimana gitu-gitu, ada nggak?
2: Enggak sih, kalau di Malat tuh nggak ada registrasi gitu, nggak ada sih. Jadi itu tergantung orangnya aja. Kalau lu pengen serius ya lu tekunin aja di situ. Jangan setengah-setengah sih.
3: Mungkin bisa kalau misalnya lu ngerasa lu punya kemampuan di situ, lu coba DM ke

0: Instagramnya Malat kali ya, biar dilirik gitu sama Malat ya.
1: Siapa tahu diarahkan lo juga ikut kompetisi gitu ya.
2: Betul betul.
1: Oke, jadi ngebantu banget ya buat para skateboarder ya. Apa sih sebutannya, skateboard?
2: Iya, skateboarder. Yang baru-baru tuh yang belum ngerti ini, itu ngebantu banget sih.
1: Iya iya, diarahin. Lo ikut kompetisi ini dulu aja nih, karena mungkin skill lo belum tinggi atau apa. Atau kalau lo levelnya udah tinggi, nanti ikut kompetisi lain gitu.
2: Betul.
1: Oke, berarti ada jam-jam latihan sendiri nggak sih buat kalian berdua nih?
3: Kalau untuk latihan kita mah random ya kan jamnya. Kalau lagi pengen skate kita skate, kalau enggak ya enggak.
1: Oh gitu.
2: Ibarat kata mah tergantung mood.
0: Apalagi gitu ya? Apalagi ketua RT kalau nggak ada janjian sama warga, kayaknya gue main aja gitu ya.
3: Seperti itu.
1: Tapi kalau anak-anak sleepy biasanya kapan tuh main yang rutinnya?
0: Ramenya.
1: Kalau malam minggu kah atau?
3: Kalau untuk ramenya setiap hari Rabu kak.
0: Hari Rabu.
3: Karena hari Rabu tuh kayak kebanyakan sih orang tua yang main di situ, kayak komunitas Senayan, kayak Bekasi pada datang juga ke situ kak. Jadi disitulah kayak ngumpul ramenya di situ.
0: Jam berapa Rabu biasanya?
3: Jam sore juga udah rame.
0: Sore udah rame.
3: Ya sampai malam.
1: Sampai malam. Oke.
0: Tapi ini nggak sih kalian mingle juga nggak sama komunitas-komunitas yang lain tadi? Maksudnya kayak kenal juga, kadang-kadang main bareng.
2: Itu kenal, main bareng.
0: Kenal ya.
1: Lu juga berarti suka main keluar juga dong?
3: Suka.
1: Kemana tuh biasanya?
3: Tangerang, Bogor, Depok, ya. Yang kita mau kunjungin aja.
2: Tapi kalau paling sering sih Bekasi.
1: Ke Bekasi. Patriot ya di bawah.
0: Kok lu tahu, Jer?
1: Di bawah Sumarekon. Kan gua anak skate dulu. Ya di bawah Sumarekon kan. Baru juga tuh.
3: Baru itu baru.
1: Ada temen gue di situ, banyak temen gue.
0: Tapi tanggapan lu berdua gimana sekarang di beberapa tempat ya? Maksudnya enggak cuma di Sleepy aja. Kayak tadi di Bekasi dan kemarin gue liat kayak di Tangerang juga ada banyak taman-taman yang akhirnya jadi tempat skate gitu. Maksudnya di
1: lebih proper gitu.
0: Heeh, dibagusin sama pemprovnya masing-masing, menurut kalian gimana?
3: Ya kalau untuk pribadi saya sendiri bagus sih kak, karena kalau nggak dibagusin kayak bahaya juga untuk skateboard-skateboard yang lain kan. Kayak kalau dibagusin gitu kan kayak kita main juga enak, nyaman, nggak ada bolong-bolong ya kan. Apalagi kalau tempat skateboard yang banyak anak-anak kak.
0: Nah itu tuh kemarin yang sempat ada yang viral tuh
1: di Taman
0: video.
1: Mini kalau nggak salah ya?
0: Bukan.
1: Taman Mini juga viral tuh yang anak BMX atau skateboard pengen main, tapi anak-anaknya pada
0: nggak mau,
1: pada main prosotan.
3: Itu yang paling saya
1: ibu-ibunya paling marah katanya.
0: Ibu-ibunya lah, itu kan emang tempat buat skate, kenapa anak lu di situ gitu kan?
3: Iya betul.
1: Oke.
2: Karena capek sih ngadepin orang-orang kayak begitu kak.
0: Iya.
2: Capek banget.
1: Karena kan bahaya mereka kalau begitu kan.
2: Maksudnya ada tempatnya loh, ini bukan tempat
1: kalian buat anak-anak gitu playground loh. Kan di playground juga disediain juga kan.
0: Ada di taman ada perosotan sendiri, tapi mungkin kalau perosotan skateboarding kan lebih enak curam ya? Gitu kan, pikiran mereka gitu. Emang tugasnya orang tua ngasih tahu sebenarnya ya.
3: Cuman kan agak bahaya kan.
0: Iya, benar.
1: Tapi untuk fasilitas di Jakarta sekarang udah oke ya.
3: Sekarang untuk sekarang oke. Sleepy.
1: Terus pilihan lainnya kalau di Jakarta di mana selain di Sleepy?
3: Selain di Sleepy ada tempat jauh sih kak, kayak di BSD Extreme Park Serpong.
0: Oh di BSD,
1: ya. Sudirman juga masih bisa ya di bawah ya?
3: Bisa.
2: Sudirman, iya. Cuma kalau Sudirman tuh lebih ke street mainnya.
1: Oh iya, dia karena nggak ada apa sih, nggak ada.
2: Gitu,
1: iya,
2: kurang beda. Bukan skate park jatuhnya sih, jadi
1: bukan skate park ya.
3: Taman biasa lah.
1: Buat trik-trik di flat aja gitu ya.
0: Nah terus nih kalau misalnya ada yang udah mulai tertarik, nah sama kayak lo dulu di awal-awal, dia baru beli papan misalnya, baru beli papan tapi yang murah dulu. Terus perlu nggak sih beli apa namanya equipment yang lain selain papan? Kalau buat skateboarding tuh peralatan yang diperlukan apa aja? Yang basic dulu deh.
3: Kalau untuk dia baru join kak, kalau untuk baru join main. Sih, yang penting protektor sih kak,
0: protektor.
3: Kayak tangan, helm, buat kaki, itu sih kak yang paling penting.
0: Itu paling penting ya?
3: Ya kalau untuk pemula itu.
0: Dan kalau untuk papan ya penting lah ya, penting.
2: Kalau nggak ada papan,
0: kalau nggak ada papan pakai apa? Terus yang tadi lo bilang harga, berarti kalau yang enak papannya dan masih affordable yang masih lumayan terjangkau
1: buat pemula.
2: Oke, itu kalau yang buat pemula itu kisaran dari under 1 ada, under 2 juga ada.
0: Itu yang enak itu ya, yang lumayan oke
1: lah ya. Awet juga lah ya harga segitu ya.
2: Lumayan awet. Karena kalau belinya buat yang pemula yang beli yang masih ratusan ribu itu
1: langsung rusak segala macam.
2: Enggak rekomen sih.
0: Enggak rekomen.
1: Bahaya juga ya.
2: Bahaya.
0: Oh iya benar.
1: Jadi emang harusnya nanggung aja sekalian aja ya. Yang 1 atau 2 juta sekalian gitu.
0: Benar.
1: Karena bakal long last jadinya nantinya.
0: Sip, mantap. Kita mau tanya lagi juga sama mereka berdua, kira-kira abis ini ada kompetisi atau event apa yang lagi mereka kejar sama Pro 2? Tapi yang berikut, setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
4: Kamu masih dengerin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama teman-teman dari Malat Skateboarding, teman Pro 2.
1: Ada Daniel sama Ervan di sini yang ternyata udah keliling kemana-mana gara-gara main skateboard ya. Coba sebutin lo udah ke kota-kota mana aja di Indonesia main skateboard.
2: Untuk saya Tangerang, Serang, Lampung, Cirebon, Semarang, Bali. Surabaya.
1: Wow.
2: Sama kemarin Purbalingga.
1: Ngeri. Gara-gara main skateboard.
0: Itu lu kompetisi berarti berapa lama biasanya kalau stay di suatu kota gitu?
2: Itu biasanya kita target cuma 5 hari sih.
0: 5 hari.
2: Kan kayak dalam setahun tuh kita bisa keliling kota.
0: Keren.
1: Itu kalau lu lagi keliling warga susah dong nyariin lu ya.
0: Ini RT yang suka jalan-jalan dia doang.
1: Wah, ini Pak RT lagi ke Purbalingga nih, enggak bisa kita ganggu nih.
2: Karena kebetulan itu kan lagi kosong-kosong juga sih. RT juga butuh healing, kan.
0: Kalau Ervan udah ke mana aja, Van?
3: Kalau aku kebetulan udah ke Bogor, udah ke kemarin Sukabumi, terus sama apa tuh? Mana? Pelabuhan Ratu, Karawang, Depok. Udah itu aja sih.
0: Siap. Kalau tahun ini nih kira-kira ada yang lagi pengen diincer gak nih? Kompetisi apa gitu, di mana?
3: Kalau untuk tahun ini, itu nanti tanggal 25 ini acara Volcom. Itu acara yang paling gede ya? Ya, acaranya gede banget itu karena hadiahnya juga bukan main-main.
0: Betul, brandnya juga besar kan itu. Betul. Itu di mana?
3: Di Sleepy.
0: Oh, di yang tempat kalian main?
3: Iya, betul.
0: Kalian bukan jadi panitia tapi jadi itu juga, skaters juga ya.
2: Udah registrasi juga.
0: Nah, itu ada kategori-kategorinya sih?
2: Ada dong.
0: Kalau kalian berdua apa?
2: Untuk kita ikutnya beginner. Sama beginner juga.
0: Itu nanti biasanya kalau lagi kompetisi itu dikasih waktu berapa menit gitu?
3: Kalau itu jatuhnya kan itu ngeran ya. Ngeran itu jatuhnya 45 detik. Jadi dikasih waktu 45 detik kita buat ngetrik semua alat yang ada di situ kita cobain. Nanti kalau misalkan berhasil itu ada poinnya. Kalau gagal ya udah.
1: Berarti kalau main skateboard kalau lagi kompetisi tuh sistemnya juga tinggi-tinggian poin ya?
0: Tinggi-tinggian poin. Sama keberhasilan si triknya gitu ya.
3: Itu.
1: Kayak kemarin tuh gue sempet lihat siapa yang di Asian Games yang
2: Basral. Pria solo.
1: Kalau yang kemarin gue liat yang cewek.
2: Wayan. Agak bule.
1: Gue liat kemarin videonya. Terus kayak ini gimana sih cara ininya? Karena gue nggak tahu kan cara ngitung poinnya tuh gimana.
0: Soalnya kalau nggak salah dia ngelakuin trik yang susah ya. Cuma kayak emang waktu itu mungkin poinnya nggak begitu tinggi. Cuma triknya dia tuh ngerasa itu adalah pencapaian dia paling tinggi.
2: Sampai dia nangis susah. Itu.
1: Gue liat videonya itu kalo cuma salah, karena gue nggak ngerti
0: kickflip.
1: Kickflip.
0: Dan dia ada di posisi 6 kemarin itu. Cuma karena triknya susah tuh kayak dia bangga aja gitu walaupun enggak posisi 1.
1: Benar. Jadi kalau skateboard tuh kalau kompetisi memang ada kategorinya sama sistemnya nilainya dari poin juga.
0: Enggak ada komentatornya ya? Kayak trik kamu kayaknya kurang trik kamu fals deh kayaknya.
2: Enggak sih. Kalau kayak gitu kayaknya kalau kayak gitu kayaknya dilempar pakai skate aja dah.
0: Diam.
2: Kurang ajar juga.
1: Gak bisa dong. Berarti kalau tadi Ervan bilang tahun ini Volcom ya.
2: Iya.
1: Kalau Daniel tahun ini?
2: Sama.
1: Sama juga.
0: Katanya ada yang mau keluar kota juga.
3: Keluar kota saya.
0: Kemana tuh? Dia.
3: Ke Lombok.
0: Itu event apa tuh?
3: Itu bukan event sih jatuhnya.
0: Kompetisi juga?
3: Kompetisi. Sekaligus jalan-jalan, healing.
0: Kalau nggak menang juga udah jalan-jalan gitu.
1: Lu healingnya naik skateboard dari sini ke Lombok dong, nggak usah naik pesawat.
3: Kakinya patah yang ada.
0: Tapi kalau di rumah lu pada punya berapa papan? Atau satu aja kayaknya udah jadi
1: yang udah kesayangan banget gitu?
0: Atau punya koleksi juga?
3: Koleksi ada banyak.
0: Berapa?
3: 5. Ih, lumayan. Sampai 6 kayak. Berapa ya?
2: Banyak banget.
0: Ya lu gabungin aja kan.
2: Enggak, malah saya kalau yang patah-patah tuh saya simpen-simpen jadi pajangan di tembok.
0: Buat kenangan.
2: Biar ada sejarahnya, Kak.
1: Tapi karena lu kakak adik, itu ketukeran papan juga enggak sih atau enggak boleh punya gue, bawa punya lu, punya lu gitu.
3: Enggak sih, kalau itu mah masing-masing aja karena ukurannya beda.
0: Gitu.
1: Custom ya?
3: Enggak custom, jadi ukuran dia tuh lebih ke ukuran 8. Kalau saya kan kakinya gede kan, jadi 8.25.
0: Maksudnya agak lebar gitu ya?
3: Betul. Kaki dia lalu kecil, 4.2.
1: Jadi gitu.
0: Jadi bawaan masing-masing.
1: Gak bisa apa pinjem-pinjeman gitu ya, gak enak. Mungkin bisa tapi mungkin gak enak gitu kan?
3: Beda setelan.
1: Beda setelan, pasti.
0: Beda settingan juga kan.
3: Kalau saya kan setelannya lebih ke apa ya,
2: banger banget gitu.
0: Idi.
2: Tengil, tengil. Yeah.
1: Kalau lu, kalau Ervan tengil, kalau lu apa Daniel?
2: Biasa aja. Biasa aja.
0: Kita kayak santai gitu ya, slow ya.
1: Santai aja. Iya.
0: Lebih kalem. Oke.
1: Sip. Terus berarti kalau misalnya ada teman pro 2 yang lagi dengar terus tertarik juga mau main skateboard, lo mau join ke Malat bisa langsung ke Instagramnya aja ya, cekin ya.
2: Iya, betul. Langsung cekin aja.
0: Oke, tapi kalau pengen gabung ke main misalnya ke Sleepy atau apa, mau nanya-nanya dulu boleh enggak sih? Kayak
2: boleh banget
0: nonton dulu nih gue pengen lihat gitu, belajar gitu bisa juga ya?
2: Boleh banget kan.
0: Okay.
2: Boleh banget.
0: Paling enak hari apa biasanya?
2: Hari ini.
0: Hari ini ya?
1: Iya, Senin.
0: Juga ada nanti malam juga ya?
2: Ada.
0: Nanti malam ada.
1: Ntar lu kesana abis ini?
2: Harus.
0: Kita mau udah latihan lagi soalnya.
1: Latihan dia.
0: Karena pengen ngejar yang nanti Volcom itu. Oke.
1: Lu udah kenapa?
2: Kita lagi cari run dulu buat nanti acara. Jadi kalau pas udah acara udah inget di otak, oh udah ini tinggal keluarin dari situ.
0: Nah, kalau latihan berarti lu ada coachnya atau sendiri dulu?
2: Kalau sendiri sih,
0: otodidak
2: semuanya. Otodidak dari dulu juga. Gak ada yang ngajarin.
0: Iya.
1: Gak ada yang ngajarin, cuma mungkin ada beberapa ini kayak sharing aja ya, abang-abangan gitu ya, kayak
2: nanya-nanya. Bang, ini gimana sih caranya, Bang? Baru kasih tahu sama dia.
1: Kalau main skateboard tuh lebih ke trial and error kan, kayak lu jatuh coba lagi. Coba lagi gitu.
0: Karena kan pelatih lu pun juga gak bisa di satu papan yang sama kan.
1: Iya benar. Sistemnya gitu. Iya. Lu berarti dari sini ke Sleepy naik skateboard aja? Enggak.
2: Motor dong.
0: Bisa naik skateboard. Motornya tinggal dong. Dekat sih sini.
1: Ya untung dekat Sleepy ya kan. Aduh. Ya kan lu gak mau naik motor. Macet naik motor deh, kita naik skateboard aja lah. Jalannya juga gak enak ya.
0: Iya. Oke, nah berarti berapa kali ganti papan lu selama udah ikut ini?
2: Itu sih gak hitung ya.
0: Iya. Berarti umur papan itu berapa lama sih?
2: Tergantung. Kalau saya malah cepet.
0: Oh gitu.
2: Karena mainnya ya gitu tadi bilang tengil.
1: Mainnya tengil.
0: Gasak gitu ya.
2: Saya paling itu waktu itu baru beli papan. Dikasih sih.
0: Iya. Yeah.
2: Dikasih. Cuman 2 minggu langsung patah.
1: Gak bisa awet.
0: Jutaan lah gitu ya.
2: Iya.
0: Ya Allah.
1: Papan lo buat latihan sama buat lomba pasti dibedain atau sama aja?
2: Sama.
0: Ya.
2: Karena kalau beda langsung beda stylean tuh, langsung berubah.
1: Enggak, gue pikir kalau
0: takut banyak kempes atau apa gitu kan?
2: Enggak dong.
1: Gue pikir takut. Lo pikir ban motor. Enggak, jadi gue pikir tadinya kalau buat kompetisi tadinya papannya mau yang
0: agak mulus gitu ya.
1: Tapi ternyata malah enggak enak ya.
2: Sama aja sih.
1: Sama aja.
0: Siap ya. Toko-toko segala macam, kalau mau beli papan segala macam itu gampang di Jakarta sekarang ya.
2: Gampang banyak.
0: Gampang ya. Online juga bisa sebenarnya ya. Bisa.
2: Cuman kalau online kayak kurang, kita
0: karena
2: kan
0: enggak bisa langsung
2: tahu melihat papan itu gimana. Yeah.
1: Dan emang harus disesuaikan sama ukuran kaki lo juga.
2: Betul.
0: Iya. Dan kalaupun emang lo pengen berkarir di skateboarding, ini bisa banget ya. Apalagi nanti lo mungkin trik lo atau lo juga dilirik sama Malat, lo bisa jadi jauh lebih produktif lagi tuh, ikut lomba, kompetisi gitu ya.
2: Betul.
0: Bakal ada yang mengkomodir lah teman pro 2 ya.
1: Benar. Dan FYI juga, ini menjanjikan juga, karena tadi Daniel sama Ervan juga menang kompetisi beberapa kali. Mereka juga dapat penghasilan dari situ.
0: Iya.
1: Bisa beli handphone sendiri, beli apa lagi? Motor. Beli motor sendiri dari skateboard doang. Betul. Ya kan?
0: Makanya warga yang dibina sama dia sejahtera semua ya.
2: Aman, gak ada yang ngoceh-ngoceh pokoknya.
0: Gak ada yang ngoceh-ngoceh.
1: Gak ada yang ngoceh-ngoceh, bener ya.
0: Artinya sejahtera soalnya.
1: Luar biasa.
0: Siapa tahu kalaupun lu emang udah bergelut di skateboarding, pengen dilirik sama Malat juga, tag aja Instagramnya ya.
2: Betul.
0: Ini Bang, gue punya ini keahlian
1: nih.
0: Iya, siapa tahu kan direkrut sama Malat.
1: Tapi soalnya gitu, anak-anak sekarang kan kalau main pasti pada sambil ngerekam kan.
0: Betul, dia bikin konten.
1: Nah,
0: konten.
1: Itu lu bisa tag ke Malat, siapa tahu lu di hire sama Malat.
0: Betul. Nah, bisa jalan-jalan bareng, bisa
1: lomba bareng, sharing-sharing sama yang udah lebih dulu ikutan lomba gitu. Mereka enggak pelit-pelit ilmu kan?
2: Betul, enggak. Yeah. Bagi-bagi lah.
1: Bagi-bagi, benar ya, saling support pokoknya. Sukses buat Daniel sama Ervan. Kita doain mudah-mudahan event atau kompetisi yang mau kalian ikutin bisa menang juga.
0: Amin.
1: Gak cuma beli handphone, beli motor, beli counter handphonenya sekarang.
0: Amin. Aduh, beli counternya yang terang tuh, banyak lampunya.
1: Banyak lampunya. Vivo tuh terang banget tuh lampunya. Thank you, selamat sore.
0: Terima kasih.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Milang dari Perunggu, teman berdua.
1: Asik. Perunggu nih bandnya ini banget, bandnya anak-anak sekarang.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Gua ada banget dong. Gua kan anak sekarang.
1: Ih, ini gak malu Jar ngomong gitu Jar.
0: Gua masih nongkrong sama tadi anak-anak tadi itu Daniel, Ervan tuh masih nyambung kalau gua nongkrong.
1: Oh iya.
0: Gua cuma kan gua irisan. Nih angkatan gue ini namanya zilenial. Asal lo tahu.
1: Karena perbatasan antara milenial dan Gen Z.
0: Itu 93 sampai 96 zilenial. Gua juga baru tahu kemarin.
1: Iya.
0: Kata gua nambah lagi di populasi. Nambah-nambah generasi.
1: Oh, kalau gitu gue perbatasan Gen Z sama Gen Alpha.
0: Mana ada?
1: Zalfa.
0: Perbatasan milenial sama Alpha.
1: Gak jauh mungkin. Banget dong, nggak mungkin perbatasan juga
0: GZ-nya
1: itu.
0: Di langit.
1: Iya, dilangkahin. Tapi emang kalau ngomongin soal generasi tuh macam-macam ya.
0: Yeah.
1: Maksudnya tiap angkatan gitu. Tiap generasi tuh ada aja ciri khasnya. Kalau yang belakangan lagi rame di Twitter, di Instagram sama di Threads adalah keasbunannya Gen Alpha.
0: Oke.
1: Iya kan? Iya, itu banyak banget konten-konten asbunnya Gen Alpha yang sering bermunculan di threads gue, bahkan yang lumayan sering dibikin konten itu sama Nikita Willy. Anaknya si Isa tuh lumayan asbun juga kan.
0: Iya.
1: Malah kemarin tuh yang lucu terakhir gue baca katanya si Nikita Willy pakai jilbab, pakai apa sih, mungkin ciput kali ya, gue nggak tahu apa. Terus anaknya bilang dia katanya kalau ibunya pakai jilbab itu kayak Buzz Lightyear.
0: Iya.
1: Pas dilihat fotonya iya lagi.
0: Iya.
1: Gen Alpha tuh katanya banyak yang asbun. Cuman emang harus dibedain antara asbun, maksudnya asbun yang emang benar-benar celutukannya lucu, sama yang agak mengarah ke tidak sopan gitu ya. Yang agak-agak kurang ajar
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, cuma itu tadi kalau udah di lingkup kerjaan, itu tuh kayaknya emang harus tetap dipelajari ya, adab-adab kayak gitu ya. Karena lu pasti kalau kerja nih misalnya kayak Gen Z kan, Gen Z masuk ke dunia kerja aja kan dia kadang juga asbun juga ya. Cuma milenial sama boomer tuh kadang-kadang suka kaget kan. Hah? Kok dia biasanya sih ngomong kayak gitu gitu kan. Padahal kan emang sebenarnya generasi mereka emang kayak gitu kan. Jadi emang dua-duanya emang harus paham nih, yang si generasi tuanya juga harus tahu kalau si generasi yang sekarang begitu, generasi yang mudanya juga harus tahu diri.
1: Iya benar. Ngetreatnya emang beda. Kalau dibilang kenapa beda ya karena kita posisinya juga lahir di tahun yang sangat berbeda. Maksudnya kalau misalnya si milenial itu kan lahir dulu belum ada gadget ya kan, kalaupun ada juga hanya beberapa orang yang ada yang punya gitu. Tapi kan kalau si Gen Z dan Gen Alpha ini mereka lahir udah ada gadget, udah ada YouTube, ada sosmed gitu. Jadi emang beda pola pemikirannya.
0: Walaupun mereka udah ada gadget segala macam, tapi mereka juga tetap bisa berprestasi ini lewat Timnas Indonesia U17 ya. Yang ternyata Garuda Pertiwi ya, maksudnya yang ceweknya ini meraih kemenangan sempurna, teman-teman dua.
1: Waduh.
0: Membantai Singapura 5-0 dalam amankan tiket Piala Asia U17 2027.
1: Keren, ini cewek-cewek.
0: Cewek-cewek kinyis-kinyis banget ya. Tapi emang keren banget, 5-0 loh. Itu gak gampang loh untuk bisa 5-0, teman-teman dua. Dan akhirnya mengantongi tiket Piala Asia U17 selanjutnya nanti.
1: Gokil gitu. 5-0. Gile. Ini Singapura main apa duduk doang?
0: Dan ini dia emang udah meraih 3 kemenangan. Sebelumnya juga udah menang Indonesia gitu. Jadi emang keren banget ya. Sukses buat Timnas Garuda Pertiwi ya, U17 yang cewek-cewek. Mudah-mudahan nanti yang lainnya juga bisa menyusul ya.
1: Gue tadi lihat fotonya, gue pikir kok kecil-kecil banget.
0: Makanya gue kira
1: U17 Jar. Iya.
0: Malah gue ngeliatnya kayak di bawah 17 ya. Mukanya tuh
1: ya kan,
0: imut-imut banget
1: U17
0: ya.
1: U17 tuh apa?
0: Iya, maksudnya under.
1: Iya.
0: Iya, maksudnya ya, maksudnya kayak gak 17 banget, di bawah banget itu kayak 11 gitu.
1: U12 U12
0: Iya. 12 enggak.
1: Gitu. Itu ada yang tinggi tuh, ada yang tinggi.
0: Oh iya, pas kelihatan foto yang lain tinggi-tinggi sih.
1: Ada yang tinggi. Mungkin itu angle fotonya aja.
0: Iya.
1: Emang fotografernya nih yang salah.
0: kayak Undertaker ya. Kayak mukanya lucu-lucu banget.
1: Fotonya yang salah ini. Kan? Iya, bukan salah pemain ya, salah fotografernya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Suara Ceria teman Pro 2. Udah mulai agak gelap. Tapi kemarin tuh panas banget tahu. Sampai tadi siang gue semalam sampai ini kok panas banget ya hawanya ya. Ternyata emang bukan cuma gue doang yang ngerasain panas.
0: Gue juga tadi pas mau berangkat kayak abis mandi kok keringetan lagi.
1: Iya lagi. Parah.
0: Aduh. Sampai nyalain AC lagi gue. Padahal kayak biasanya kalau mau mandi atau mau berangkat ya udah langsung ke berangkat tuh aman, ini kok gerah banget gitu. Bahkan gue hari ini pakai kaos terus pakai jaket, tadi mau pakai kemeja kayak enggak deh, kayaknya bakal gobius banget lah hari ini gitu teman-teman.
1: Gue tadi begitu nyampe studio, nyampe kantor tuh kayak pas buka pintu tuh langsung enak gitu, karena di luar emang panas banget. Tapi ya gimana ya?
0: Tapi ya namanya cuaca, kita nggak pernah bisa menduga-duga ya. Kita harus bersyukur walaupun di sini panas ya, karena saudara-saudara kita yang di luar sana ya, khususnya sekarang yang lagi bernada dampak tuh daerah Batam, Bintan, sama mana lagi tadi ya yang
1: Palembang, yang udah mulai
0: kena
1: asap.
0: Iya, imbas dari karhutlah gitu teman berdua. Bahkan teman gue yang baru punya anak di Batam tadi posting. Biasanya kan kalau punya anak kan suka ngejemur kan anaknya. Ini gak bisa karena mataharinya ketutup teman berdua.
1: Sedih banget ya. Maksudnya kita di sini masih bisa menghirup udara yang tidak sepekat yang ada di sana aja tuh masih lebih bersyukur gitu.
0: Lo ingat gak yang waktu itu ada di awal-awal di daerah mana gue lupa yang cuaca di kotanya tuh merah banget.
1: Oh iya.
0: Ya itu kan banyak yang bilang enggak itu beneran. Iya, jadi emang sekarang tuh suka susah ngebedain yang mana AI mana enggak gitu nomor dua ya. Bahkan kayak yang kemarin kena bencana sudah kita aja dibilang AI padahal itu beneran karena cuacanya kena imbas gitu loh. Jadi sampai kotanya tuh merah semua gitu.
1: Iya, tapi emang makin kesini makin canggih ya. Maksudnya saking gak bisa dibedainnya, AI dibilang real, dibilang AI akhirnya gitu.
0: Betul. Musik tuh yang juga sekarang banyak banget beredar di AI tuh ya, di YouTube.
1: Kalau musik gue masih bisa ngebedain. Yang gue gak bisa bedain tuh yang video-video hewan itu loh. Itu kadang-kadang kayak ini AI bukan sih.
0: Sama
1: gua
0: ini
1: suka kecelek soalnya.
0: Sama quotes-quotes yang seakan-akan dia dokter.
1: Seakan-akan dia lagi di podcast.
0: Itu bahaya banget.
1: Yang
0: seakan-akan dia ustad. Itu banyak suka diposting sama ibu-ibu.
1: Nyokap gue, kalau nyokap gue kemarin ini percayanya yang ini anak kecil kayak umur under 5 tahun. Tapi ngajinya lancar. Lancarnya yang bener-bener kayaknya masih bukan under 5 masih mungkin sih lancar. Kayak masih 1-2 tahun yang ngomong aja belum lancar, baca belum bisa, tapi ngajinya panjang banget. Itu nyokap gue kayak
0: Percaya gitu.
1: Ya walaupun memang ada ya yang begitu, cuman si anak ini menurut gue mukanya sempurna banget gitu.
0: Nyokap gue juga pernah nge-share apa gitu ya. Pokoknya ada kayak dia ala-ala usat gitu loh.
1: Iya benar.
0: Terus nge-share lah ke gue, itu AI gue bilang. Maksudnya kan bahaya ya, itu enggak ada sosok yang benernya. Karena itu mungkin dia juga prompt-nya ya pakai teks si orang yang bikin AI-nya gitu kan, bahaya.
1: Kemarin tuh di threads ada ini juga bahaya. Jadi ada cewek, dia bilang gini, pokoknya intinya dia dihubungin sama cowok, mungkin kenal di online dates gitu. Dia ngakunya cowok ini begini, ditunjukin tuh fotonya. Nah terus ternyata ada yang komen nih netizen, kak itu foto teman aku di AI-in.
0: Sumpah
1: itu bahaya banget.
0: Temen gue juga kemarin gitu, jadi mukanya dia di AI-in lagi. Terus di
1: buat nipu orang.
0: Buat minjem duit atau apa.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu
0: banyak yang ketipu.
1: Banyak
0: anak RRI Sungai Liat.
1: Nah,
0: so ingat gue.
1: Pokoknya hati-hati banget. Maksudnya itu korbannya ya?
0: Iya,
1: korbannya kan.
0: Jadi dia teman gue itu korbannya, tapi dia kayak akhirnya disalahkan sama beberapa orang yang ngerasa lu yang nipu gue, padahal bukan.
1: Padahal bukan. Fotonya jadi foto di dia AI. Di AI-in sama orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Betul gitu. Sekali. Tapi kalau ngomongin AI teman berdua ya, ini Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas ini menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta.
1: Nah,
0: jadi lo yang suka bikin karya ataupun apapun gitu ya di media sosial terus pakai AI itu tuh nggak dapat perlindungan hak cipta gitu. Tentu beda sama misalnya lo
1: yang benar-benar bikin sendiri.
0: Iya, lo bikin film atau bikin musik tapi beneran pakai produksi yang beneran tuh masih tetap bisa dapat perlindungan hak cipta. Kalau AI Gak bisa teman berdua. Dan perlindungan tersebut ini hanya diberikan apabila terdapat peran atau kontribusi kreativitas manusia dalam proses pembuatan karya. Jadi kayak sebagai alat bantu mungkin bisa tuh si AI. Tapi kalau 100% itu diciptakan dari AI, itu peran manusia yang gak ada, itu gak bakal dapat perlindungan hak cipta teman berdua. Gitu.
1: Ya gimana ya, susah sih.
0: Iya karena emang sebenarnya kan itu buatan ya AI gitu loh. Walaupun promnya kan dari kita ya. Cuma tetap karena ya gak ada karya yang orisinil yang pure buatan si tangan manusia gitu loh. Kalau itu kan cuma by apa ya, by prom aja gitu tahun 2022. Cuma ya balik lagi ya, lu sekali lagi gunain AI juga dengan bijak gitu. Jangan sampai yang itu tadi lu bikin konten-konten yang akhirnya menurut gue malah jadi menyesatkan. Orang jadi kayak percaya gitu.
1: Ya pokoknya lebih bijak lah gitu.
0: Oh, sama ini YouTube.
1: Kenapa YouTube?
0: YouTube sekarang banyak banget konten-konten yang dia kayak ala-ala nge-vlog segala macem. Tapi digabung mix sama AI. Kayak misalnya nih lagi petualang nih, lagi ke trekking kemana nih. Itu ada dinosaurus itu. Jadi kayak pakai di AI dinosaurusnya. Gitu.
1: Ya
0: bocil-bocil kan kayak
1: percaya aja.
0: Ya
1: benar.
0: Itu kayak ih gak masuk akal nih, kata gue kelama-lama nih. Ya Allah.
1: Pokoknya kita harus
0: bijak
1: dan harus mulai lebih bisa membedakan mana yang kayaknya nih AI deh gitu. Yang benar-benar pokoknya gini, AI tuh biasanya sesempurna itu, guys. Ya. Kata kuncinya di situ. Lo ngelihat orang nih cakep banget kayak aktor telenovela misalnya.
0: Sumpah.
1: Ini AI deh kayaknya.
0: Poster-poster acara sekarang tuh pakai
1: semua.
0: Iya, pakai publik-publik yang mukanya tuh AI gitu ya. Ini orang daerah mana nih ya? Ini orang negara mana
1: mukanya
0: nih ya?
1: Mukanya gak ada kerutannya, gak ada pori-porinya. Ya oke lah, itu bisa difilter kalau orang beneran. Cuman kelihatan kok.
0: Masalahnya kalau ada yang ngefans beneran nih, gimana nih? Aduh, gue ngefans banget nih sama cowok ini, sama cewek ini nih gitu.
1: Tapi ternyata dia AI.
0: Gimana carinya tuh?
1: Ya,
0: mau ngeliat langsung nih, gak bisa.
1: Agak susah juga sih. Ah tapi gue ngefans sama idol yang asli juga susah ngeliat langsung.
0: Sekali aja ngeliat suruh bayar mahal.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Rizky Fbian. Nama akunnya kan Fbian tulisannya. Iya, harusnya iya Fbian, tapi tulisannya Fbian.
0: Udah dimakai kali.
1: Oh, dia mungkin masih senang pakai FB kali ya. Facebook maksudnya.
0: Aduh. Daripada Rizky FBI.
1: Gitu. Face berat Inul kan. FBI.
0: Face berat Iki. Rizky, Mas Berat Iki.
1: Iya kan panggilannya Iki ya. Yaudah kita break dulu. Abis ini kita mau dengerin azan maghrib. Jam berapa?
0: Betul sekali. Hari ini maghribnya 17:49 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti abis maghrib berkumandang, pastinya akan ada informasi lalu lintas dari NTMC Polri.
0: Yes, buat teman berdua juga yang mungkin pengen ngasih tahu nih ya, udah kena macet di mana, boleh dong di share ya lewat WhatsApp 0811 800 105, atau bisa tag ke Instagram kita ke @pro2fmjkt. Yeah.

0: Jul, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

0: lemot banget. Maklum sih HP tua.
1: Lil, itu tuh barang tua. Udah, taruh aja di museum HP-nya.
0: Yo, lu kira museum cuma buat nyimpen barang tua doang?
1: Lah kan emang itu fungsinya, apalagi?
0: Nah, kalau cuma begitu berarti lu belum tahu nih fungsi museum yang sebenarnya.
1: Emang apalagi, Lil, fungsinya?
0: Gak cuma itu. Museum itu tempat menyimpan, merawat, dan memperkenalkan benda-benda yang punya nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, sampai kehidupan masyarakat.
1: Jadi, barang yang ada di museum itu sebenarnya punya cerita?
0: Betul. Misalnya, benda peninggalan di masa lalu, dari situ kita bisa tahu bagaimana kehidupan dan perjalanan masyarakat pada zamannya.
1: Oh, berarti museum itu ibarat tempat kita ngintip kehidupan orang zaman dulu ya, Lil?
0: Nah, kurang lebih begitu. Bedanya, yang kita lihat bukan sekedar cerita, tapi ada benda dan koleksi yang membantu kita memahami sejarah, Jul.
1: Ya udah dah, Lil. HP lu nggak usah ditaruh museum dah. Orang ada sejarahnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

One, two, three, come on, girl.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Fabio Asher, setia menunggumu.
1: Aduh,
0: tunggu siapa sih Fabio?
1: Setia banget Fabio.
0: Aduh,
1: King of galau nih Fabio Asher nih.
0: Kemarin gue sempat ngeliat kontennya dia tuh di Instastory atau di Reels gitu ya. Dia kan lagi renovasi rumah atau bangun rumah gitu kan ya. Terus dia pura-pura jadi mandor. Cuma kayak mau megangin tapi gak dipegang sama dia. Kayak pura-pura sibuk aja gitu. Abangnya kemana dia ngikutin gitu.
1: Cari ya, kesibukan mondar-mandir doang gitu kan, biar kesannya ada kerjaan.
0: Iya betul
1: gitu.
0: Ya yang punya duit sih bebas lah ya.
1: Iya.
0: Cuma stylenya dia banyak yang salah fokus. Kak sangat menjiwa ya, bajunya kayak pakai baju apa sih?
1: Kaos partai.
0: Kayak pakai celana kolor biasa tuh, celana olahraga tuh, sama kayak baju legbong gitu loh yang,
1: yang you can see
0: gitu lah. Iya.
1: You can see my ketek.
0: Iya.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke, kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini teman Pro 2 bersama dengan Brigadir Audi Chandra dari NTMC Polri. Silakan.
3: Terima kasih teman-teman Pro 2, kembali bersama saya Brigadir Audi dalam program vlog pantauan CCTV. Ya, saat ini kita akan melihat situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priuk, dan juga Cawang, arus kendaraan saat ini dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan jumlah kendaraan terus meningkat saat traffic light dan selepasnya juga kembali padat, serta antisipasi keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Dan dari arah sebaliknya dalam situasi relatif lancar dengan dominasi kendaraan pribadi baik roda 4 dan juga roda 2. Bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Melalui jalur flyover dari Tendean yang akan menuju Pancoran, arus lalu lintas dalam situasi ramai padat, tepatnya di lajur 1 yang akan masuk ke tol dalam kota arah ke Cawang. Untuk itu kami mengimbau agar memberikan lampu isyarat berupa sen ketika melewati lajur 2 dengan tujuan jalur arteri. Dan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, melalui

0: jalur arteri arus kendaraan dalam situasi relatif lancar. Harap antisipasi keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran yang seringkali menghambat arus lalu lintas di titik ini. Dan melalui jalur tol dalam kota dari Pancoran yang akan menuju Kuningan dalam kondisi ramai lancar, sedangkan dari arah sebaliknya sudah mulai mengalami kepadatan yang cukup signifikan. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda.
1: Terima kasih Brigadir Audi Chandra atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Masih kena macet. Sabar ya.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan gak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah, balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Gue tuh baru nyadar ini masih hari Senin ya.
0: Baru aja mulai nih minggu.
1: Iya, kok ini banget.
0: Lama gitu
1: ya. Lama, dan sekarang tuh baru tanggal 12 ya.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Oh, bulan ini 31 lagi.
1: Aduh.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Selamat ya.
0: Tanggal 1-nya tuh hari Minggu, cuy.
1: Tanggal 1
0: Minggu, iya. Dua minggu lagi lah.
1: Ya udah, siap-siap deh.
0: Semangat ya. Ya tanggal gajian 25 ya minggu juga bener sama. Cuma beda seminggu aja kita. Aduh.
1: Ya udah, selamat menikmati aja.
0: Selamat menikmati. Kan Oktober bernya apa? Bersabar.
1: Berkah dong.
0: Iya kan? Iya. Ada lagunya tuh di TikTok. Oktober bernya apa? Berkah apa, berduit apa-apa gitu.
1: Kok di gue gak pernah muncul
0: ada aja. Ya gue pernah nyari lagu soalnya. Gue pengen update apa gitu kayak di Instastory tuh ada lagu itu Oktober bernya apa-apaan nih lagu gitu.
1: Muncul ya,
0: muncul
1: di lu
0: lah
1: ya?
0: Gitu
1: mantep loh, di gue enggak soalnya.
0: Aduh ya, emang beda-beda algoritma apa sih bener ya.
1: Iya, algoritma TikToknya, FYP-nya.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin media sosial teman berdua ya, ini Kementerian Kesehatan menyebut bahwa media sosial ini bikin anak muda Indonesia makin cemas.
1: Eh gimana? Kenapa emangnya?
0: Ya karena mungkin banyak apa ya, ngelihat postingan-postingan orang gitu.
1: Oh.
0: Ya sebenarnya kan kalau itu kitanya sendiri kan, lihat postingan orang happy, kita harus lebih semangat lagi kan.
1: Dan ini loh, apa sih namanya, kayak sekarang jadi kayak ada standar TikToknya, ada standar sosmednya. Kalau misalnya lu tuh ngerasa kok gue gak kayak dia ya rumahnya, misalnya gitu.
0: Ya
1: lu jangan ngeliatnya ke atas mulu gitu. Kayak banyak orang yang kayak menjadikan konten-konten influencer atau konten creator di TikTok tuh sebagai standar hidup, padahal gak juga gitu.
0: Yes, betul banget. Dan ini juga dikatakan dari pihak Kemenkes ya, ini ada Pak Imran. Ini selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan bilang bahwa ini kehadiran media sosial meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membandingkan nasib dengan orang lain. Gitu. Jadi banyak yang cemas gitu. Eh, kok gue gini, kok dia bisa ya, kok gue enggak bisa gitu.
1: Padahal kan kalau
0: lu ngebandingin tapi lu nya juga action kan bagus kan? Kayak
1: bener.
0: Ih, dia bisa, kenapa gue enggak bisa? Terus gue nya jadi lebih bagus lagi gitu karirnya mungkin.
1: Iya,
0: gitu.
1: benar.
0: Dan dari Kemenkes juga bilang bahwa apa yang ada di media sosial itu belum tentu menjadi gambaran nyata.
1: Nah, itu kan gue sama kan omongannya sama dia kan?
0: Betul.
1: Iya.
0: Lu jadi ahli aja ya.
1: Emang gue cocoknya jadi orang penting sebenarnya. Salah mau omongan gue.
0: Betul. Jadi seseorang ini boleh aja memamerkan kehidupannya yang bahagia, paripurna, tapi belum tentu itu hadir tanpa polesan. Siapa tahu misalnya nih ada foto apa segala macam, mungkin ada polesan editannya atau mungkin ada captionnya, maksudnya kayak nggak dibagus-bagusin lah istilahnya gitu.
1: Iya, paham.
0: Atau mungkin sebenarnya orang yang udah update tentang pencapaiannya juga mereka kan udah jatuh bangun, mungkin kita nggak tahu kan. Kayak siapa misalnya gitu ya, update kesuksesan, ya kan kita nggak tahu di belakangnya apakah dia juga udah berusaha, udah jatuh bangun gitu. Jadi emang harus kita ngeliatnya banyak sisi teman berdua.
1: Asik.
0: Ahli lagi nih gue nih. Ahli kan. Ahli
1: apa lu? Kita dari tadi declare banget jadi ahli, padahal cuman ngutip doang ya.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi benar maksudnya.
0: Iya. Lu jangan langsung kayak, ih dia kok gitu banget sih, bisa sih gitu.
1: Pesan moralnya adalah, ya jangan ngejadiin standar orang-orang atau konten kreator yang lo sering lihat di sosial media itu jadi, maksudnya buat acuan boleh, memotivasi, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara juga. Betul. Gitu.
0: Kalau lo nggak mau begitu, lo jangan main di sosial.
1: Iya.
0: Main apa ke?
1: Atau sekarang gini, konten-konten yang menurut lo kayaknya flexingnya terlalu parah, itu lo mute
0: unfollow
1: aja.
0: Unfollow. Itu udah gue lakukan tuh.
1: Iya.
0: Gue ada pernah unfollow.
1: Orang kantor kan yang lo unfollow.

0: lagi nih. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini lagu ternyata pas gue cek tahun 2024 ya.
1: Ini bukannya soundtracknya itu ya?
0: Apa tuh?
1: Iya bukan sih, Moana bukan?
0: Ini nih.
1: Film bukan ya?
0: Gak tahu, ini tahun 2024.
1: Apa sih judulnya?
0: Hari itu.
1: Maudie kan?
0: Iya, Maudie Ayunda.
1: Oh bukan.
0: Makanya gue kayak
1: yang Moana malah Leodra kemarin.
0: Beda, beda. Ini tahun 2024 sebenarnya rilisnya. Cuma mungkin ada yang lagi rame kali ya di media sosial yang pakai lagu ini, mungkin ya di TikTok biasanya. Terus jadi naik lagi mungkin ya. Soalnya ini lagu 2 tahun yang lalu, gue belum pernah denger.
1: Iya. Mungkin kayak lu pernah denger tapi gak ngeh.
0: Iya gak ngeh gitu tuh pas udah didengar.
1: Iya kan emang makin orang makin tua
0: pendengarannya makin ya, makin kurang.
1: Ingatan coy. Juga ingatan kan.
0: Iya. Bahasa otot juga turun tuh ya, makin tua. Ya Allah. Udah.
1: Iya.
0: Yang mudah-mudahan makannya siaran nih. Yang tua-tua closing siarannya, aduh.
1: Iya, abis ini ada Elan sama siapa namanya?
0: Edit ya Allah, akan nemenin kamu di jaga malam. Dan sebentar lagi juga bakal ada Music Live Chat terlebih dahulu jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat.
1: Hari ini barengan sama Kristi, bisa kamu dengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan ditonton juga di RRI Net.
0: Kita berpamit, ya.
1: Bye-bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari salah satu lagu yang sekarang lagi naik banget dengan lebih dari 1,5 miliar streaming di seluruh dunia. Ada Choosing Texas dari Ella Langley yang dinobatkan sebagai lagu musim panas dan kini menjadi lagu dengan masa bertahan terlama di posisi jawara Billboard Hot 100 sepanjang sejarah selama 24 minggu. Billboard memperkirakan lagu ini telah menghasilkan hampir 13,9 juta US dollar dari streaming audio dan video, penjualan digital, serta radio airplay di Amerika Serikat sejak dirilis awal Oktober 2025.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu ada Taylor Swift yang telah mencatatkan total 100 minggu di posisi number 1 Billboard 200 sehingga menjadi artis solo pertama yang mencapai sejarah ini sharing albumnya The Life of a Showgirl yang menghabiskan minggu ke-14 di puncak tangga lagu tersebut. Hanya The Beatles yang memiliki jumlah minggu lebih banyak di posisi nomor 1 Billboard 200, yaitu sebanyak 132 minggu. Sebuah rekor yang tercatat dari tahun 1964 hingga 2001 melalui berbagai album dan kompilasi mereka.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari NCT Wish yang bakal balik ke Jakarta, di mana mereka baru aja mengumumkan menggelar tour berjudul Into the Wish Face Our Wish di beberapa kota termasuk salah satunya adalah Jakarta, di mana tour di Jakarta akan digelar pada tanggal 10 April di ICE BSD.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Musik Lancet. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada Edi Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kurang banget ya kalau kita cuma
0: bener.
1: Berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman-teman. Yes.
1: Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu kayak. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes. Pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
0: Ide.
3: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
3: Iya.
1: Harus ya.
3: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
0: mini album perdana.
3: My baby album.
0: Oh iya.
3: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
3: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi kan.
1: Langsung banget.
3: Dari kecil hobi kan. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
3: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
3: Let me tell you, sosmed
0: sih.
3: Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, I mean plus minus ya. Semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Wow, keren banget. Aku tuh jadi keinget juga. Berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh. Kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
3: bisa keluarin fisiknya ya.
0: Bener, bener, benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga
3: ya. Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya,
1: collectible item aja gitu. Iya. Menarik.
0: Gakil.
1: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih, Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
3: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
3: Semuanya tentang cinta. Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
3: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
3: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Kak Christine.
0: Woo. Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
1: Kebayang sih, jujur sih, benar-benar.
0: Tapi selalu mungkin sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan, banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kita ada putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih. Pasti. Pasti.
0: Alright.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On.
0: Yeah.
2: Dan Obsesi.
1: Obsesi.

0: obsesi. Benar-benar.
1: Kamu
0: bener.
1: Ngetes doang ya?
0: Apa? Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru baru
2: iya, ini. Iya, jangan, harus
0: setor hafalan dulu. Okay. Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies nih. Yeah. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Yeah. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: deh.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Okay. Aku Pisces okay. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Oh. Romantisasi situasi.
0: Okay.
2: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Okay. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Yeah. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Oh. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini ya udah kayak buka matanya. Iya. Oh, dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up.
1: Oke.
2: Yang lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ah, ini terlalu sedih, coret.
0: Oh.
2: Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk ya satu, of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku karena menurutku connection is so important.
0: Gitu.
2: Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces. Oh iya. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
0: Wow,
1: jadi tentang itu sebenarnya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener, gitu. Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya,
0: berarti ya.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok enggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces gitu. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget. Betul. Ya
2: dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Lebih pinter kan
1: sekarang.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat tuh.
0: Bener.
1: Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
2: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu. Iya.
0: Lionel Messi ya.
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga enggak di situ.
0: Oh gitu. Berarti iya, berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Benar-benar aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Yeah. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal.
0: Yes.
2: Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
0: Yaudah
2: terbuka
0: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga.
0: Bener,
2: iya, storytellingnya sangat kuat. Dan ya di toko lagi, Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta.
0: Oh.
2: Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Yeah. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang
0: datang
2: ke aku.
0: Bener, love bener,
2: found me. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri, udah okay.
2: Udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener.
0: Gitu kan.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya benar.
1: Alright.
0: Okay. Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya.
0: Yeah.
2: Dimana aku di tahap benar-benar self love.
0: Iya.
2: Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener, tapi bener. Ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena Taman Bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
0: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah. Benar, itu dia.
1: Cerita. Another POV from Pisces ya.
2: Iya.
0: Benar. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada Rahasia dulu deh.
2: Itu Rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau Rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau gak boleh itu kan jadi lebih seru gitu.
2: It's not that deep. I was just having fun.
0: Iya.
2: Terus kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, ya whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar, itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan dan fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: For fun aja. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Iya,
1: menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Ya. Itu tentang apa? Obsesi sama obsesi. Seseorang.
2: Nah, ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Oh. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue nggak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak, itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: This is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh, masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus love cycle ini.
1: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, atau gimana? Kesiapan untuk move on. Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik
0: ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa, oh, lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
2: Hello.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Wow.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh. Ilham apa tuh?
1: Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream. Siapapun. Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto. Dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche. Lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
0: Wow.
2: Keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh. Di
0: genius.
2: Apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh, Nikila main-main gue.
0: Main-main gue. Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
0: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Iya.
0: Okay.
2: Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Okay. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu. Yang lainnya kan
2: tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng ya.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membikin musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena liriknya se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua deh. Dua boleh ya.
2: Dua boleh ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
1: Gitu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya. Udah dijawab
0: ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah? Kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Bener-bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pake janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Luar biasa, salut. Respect bro.
1: Respect banget.
0: Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, ChristyXOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Di seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Oke.
0: Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar biasa.
1: Aduh,
0: Selamat malam teman-teman berdua. Balik lagi sama Edit dan Elan di sini ya.
1: Piye kabare? Salah kok SpongeBob.
0: Iya, kita ngasih ambience di restoran.
1: Asik.
0: Gimana Edit kabarnya di hari ini?
1: SpongeBob.
0: Hey, SpongeBob.
1: Aduh, beda. Itu Tuan Krab ya?
0: Tuan Krab.
1: Oh, Tuan Krab ya.
0: Kepiting gendut kan? Apa? Iya benar. Kau tidak paham juga kepiting kikir.
1: Ya Allah, tontonan lama.
0: Iya benar. Kangen ya.
1: Iya benar. Dia kan katanya mau balik lagi kan tapi.
0: Katanya dia mau balik lagi. Karena kan mungkin kemarin ada perpanjangan kontrak sama apa namanya Nickelodeon Indonesia atau gimana kita juga enggak tahu ya. Cuma akhirnya nanti diperpanjang lagi katanya.
1: Oh, seru sih. Akhirnya ada tontonan lagi ya.
0: Iya dong. Gua kan nonton TV nyari kartun. Nyari apa lagi, coy?
1: Benar-benar ini suara apa?
0: Ini masih di Krusty Krab.
1: Masih
0: di Krusty Krab. Ini asik.
1: Di air. Oh, kita jadi Sandy ya? Kayak Sandy pakai ini ya.
0: Apa sih namanya? Fishbowl. Iya, pakai fishbowl.
1: Benar-benar.
0: Itu kan kalau di Bikini Bottom fishbowl isinya tupai kan?
1: Iya
0: kan? Kalau di sini isinya door prize.
1: Diundi.
0: Iya,
1: diundi.
0: Sama styrofoam.
1: Ini styrofoam di kopek-kopek
0: ya.
1: Manual ini
0: ngerusak ya. Iya, itu perbedaan fishbowl di Amerika sama di sini ya.
1: Bener.
0: Mungkin orang US juga kaget kali.
1: Iya.
0: Kok isinya bukan ikan. Iya.
1: Styrofoam sama kertas.
0: Apa kertas?
1: Ada tulisannya kulkas. Ah.
0: Grand Prize Innova. Hadiah utama. Hadiah utama.
1: Bener.
0: Iya. Tolonglah rapihkan meja nomor 3.
1: Aduh.
0: Iya, itu kotor tuh.
1: Siap tuan Greg. Kita POV jadi SpongeBob
0: ya? Oh iya, POV jadi SpongeBob. SpongeBob itu Dit ya. Itu kan dia gak dibayar pakai uang.
1: Dibayar pakai?
0: Respect.
1: Oh, iya sih. Employee of the month.
0: Udah gitu doang.
1: Iya.
0: Makin dewasa kita makin jadi Squidward.
1: Kenapa tuh?
0: Aku benci kalian semua.
1: Aku benci kalian
0: semua. Iya gak sih? Squidward itu adalah potret daripada pekerja modern.
1: Iya.
0: Itu dia pengen datang kerja, pulang ngejalanin hobinya, seni, klarinet, kerja lagi besok.
1: Iya.
0: Gitu doang.
1: Gak pengen diganggu ya urusannya.
0: Gak pengen. Sayangnya dia harus di
1: tetangga sama SpongeBob dan Patrick.
0: Dan Patrick dan juga apa ya?
1: Apa?
0: Lehernya kan panas ya kena kena penggorengan ya.
1: Bener. Dia di belakang ya.
0: Iya gak sih?
1: Bener.
0: SpongeBob sih. Depannya. Dia kan ini belakangnya. Ya pundaknya geger.
1: Salah itu.
0: Iya, iya.
1: Bener.
0: Agak kepanasan gitu.
1: Iya sih, bener sih. Dia merah bagian belakangnya ya.
0: Merah. Ya. Merah.
1: Dia kalau matanya jadi merah kan?
0: Iya bener. Dan kayaknya menurut gue Squidward sebenarnya yang paling draining karena sosial energinya kan dia dikit sebenarnya ya.
1: Tapi maksudnya makin-makin dewasa kita makin-makin apa ya, kayak relate dengan SpongeBob dengan semua karakternya.
0: Iya
1: gitu kan?
0: Bener.
1: Ya mungkin itu juga bagian maksudnya dari manusia juga. Ada orang-orang yang tipikalnya kayak Tuan Krab. Ada yang kayak SpongeBob.
0: Bener.
1: Yang emang dia santai, bercanda gitu kan kerjaannya gitu-gitu. Ada yang Squidward
0: bener-bener
1: kayak gue gak punya energi buat ngeladenin lu gitu loh.
0: Gue cuma pengen gajian terus pulang gitu.
1: Bener, kerja tenang, gajian pulang, lakuin hobi, senang-senang.
0: Bener. Sampai dulu gue berpikir kayak Nyonya Puff kan kayak guru yang jahat ya.
1: Bener.
0: Gue pikir-pikir lagi siapa yang mau punya murid kayak SpongeBob.
1: Iya bener sih.
0: Kagak lulus-lulus.
1: Muridnya SpongeBob sama Patrick.
0: Iya.
1: Oi Patrick.
0: Udah gitu diikutin ke penjara. Iya kan. Terus udah gitu kan Nyonya Puff katanya lebih senang di penjara kan.
1: Bener, lebih tenang.
0: Lebih tenang.
1: Iya.
0: Dan katanya penjaranya tuh ada rumahnya sendiri gitu Dit. Kayak di apa namanya, di dikasih sel sendiri karena dia wanita kan.
1: Iya bener.
0: Bagus gitu, ada kulkasnya. Iya
1: bener. Itu dapur kali, di dapur SpongeBob.
0: Iya di SpongeBob gitu.
1: Iya bener. Itu di film kan.
0: Iya. Bahkan kemarin sempat disidak
1: sama?
0: Sama petugas lapas Bikini Bottom.
1: Oh iya. Larry bukan?
0: Bukan.
1: Galeri.
0: Bukan Larry.
1: Bukan Larry. Oh, iya. Sama petugas apa?
0: Lapas Bikini Bottom.
1: PLBK.
0: Bukan.
1: PL
0: sama apa ya namanya kalau Tante Butsman apa kalau
1: apa?
0: Apa? Apa? Oh, bukan apa? Tante Butsman.
1: Itu tantenya SpongeBob.
0: Iya, tantenya.
1: Dia enggak pernah nongol ya?
0: Iya.
1: Kan neneknya kan.
0: Iya, seringnya neneknya yang neneknya dikecup itu kan. Iya kan?
1: Tinggal bekas.
0: Iya.
1: Kata gue ya, neneknya kan Cookie ya. dia kok nggak lemes di air ya.
0: Menurut gue kan lo tau orang tuanya sama neneknya kan bulat semua ya.
1: Iya, dia cookie nggak sih, bukan ya?
0: Nggak, bapia kukus. yang di Jogja kan?
1: Iya, oleh-oleh Jogja.
0: Iya, bener. Yang pakai belangkon.
1: Bapia pakai belangkon.
0: Tapi lucu tuh. Iya. Karena kita baru makan tadi.
1: Bener.
0: Iya.
1: Terima kasih ya tadi yang bawa ini.
0: Bapia kukus. Iya, gitu. Jadi SpongeBob ini kayak keluarga roti yang berbeda menurut gue.
1: Iya, iya kan. Makanya iya. Dia di dalam air laut, dia nggak lemes. Gabuyar gitu.
0: Gabuyar. Jadi ada salah satu, menurut gue ya, SpongeBob tuh punya jokes ya, ya terutama di season awal ya. Dia tuh punya jokes yang sebenarnya dewasa.
1: Dewasa.
0: Tapi dibungkus atau diparodikan biasanya. Bener, gitu. Bener. Tipikal kartun Amerika lah.
1: Iya, iya, dia tipikal. Iya, kartun Amerika tuh jokesnya sebenarnya dewasa banget.
0: Dewasa dan di biasanya sarkas atau satir.
1: Iya, benar. Sarkas atau satir biasanya.
0: Tipikal kayak Family Guy ya.
1: Benar. Ya, itu literally buat orang dewasa sih Family Guy itu.
0: Bukan buat family ya.
1: bukan untuk tontonan anak-anak ya.
0: Bener. Nah, SpongeBob nih sebenarnya kartun anak-anak. Tapi gue nggak tahu ya. Mungkin lembaga sensor film sekarang berubah atau gimana. Menurut gue banyak jokes-jokes yang akhirnya dipotong, Dit. Ngerti nggak?
1: Oh, iya.
0: Kayak ini harusnya lucu nih. Tapi ternyata sama yang nyensor dipotong.
1: Oh.
0: Gitu. Iya. Jadi kayak, aduh, pada lucu lagi.
1: Bener-bener.
0: Gitu.
1: Karena mungkin yang lihat konteksnya kali ya.
0: Iya. Menurut gue jokes kepiting kikir tuh lucu banget. Tuh. Kau tidak paham juga kepiting kikir. Terus gue kayak, wah gila. Dikatain loh bosnya. Terus dia bilang kepiting kikir. Cuma perkara dia gak bisa bikin Krabby Patty lagi.
1: Cuma SpongeBob
0: Cuma perkara dia gak bisa bikin lagi.
1: Iya lagi.
0: Iya gak sih, itu. Nah kalau kita, lu punya kenangan-kenangan tersendiri gak sama SpongeBob SquarePants?
1: Gue tuh sebenarnya SpongeBob gak terlalu ngikutin banget ya.
0: Okay.
1: Cuman kayak beberapa episode aja.
0: Lu katanya masih
1: aja.
0: Ini ya, si Unyil waktu di TVRI.
1: Salah,
0: ya.
1: Salah. Flintstone.
0: Mobilnya pakai kaki.
1: Iya, gue yang paling inget yang roket itu gak sih?
0: Oh iya, sih? Iya, iya.
1: Yang
0: iya.
1: Ininya si Sandy sebenarnya.
0: Benar.
1: Kerjaannya si Sandy, yeah. Cuman dirusin sama sama si SpongeBob sama Patrick.
0: Oh kan? Itu berarti prakteknya dalam kehidupan saat lo udah mengusahakan sesuatu, akan selalu ada orang bodoh yang ngerecokin.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener. Ada orang-orang yang mungkin nggak tahu kalau itu sebenarnya susah gitu.
0: Iya, nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya susah loh untuk bikin roket terbang. Bener. Gitu.
1: Roket-roket.
0: Mengudara gitu kan.
1: Iya bener.
0: Susah loh.
1: Susah.
0: Itu salah satu yang memorable. Kalau gue yang ini, Dit, inget gak yang marching band?
1: Oh iya sih, itu sih. Yang lagunya sekarang diganti-ganti kan?
0: Iya. Itu menurut gue keren tuh. Karena Squidward juga di situ udah desperate kan. Putus bener, asa kan.
1: Putus asa dia. Wah.
0: Terus dia saingan sama Squilliam Fancyson.
1: Ah bener. Saudaranya
0: enggak, teman satu kelasnya.
1: Oh teman satu kelasnya ya, gue lupa.
0: Cuma dia punya alis. Itu doang yang bedain.
1: Iya benar.
0: Dia punya alis. Nah itu menurut gue selalu akan ada orang yang iri sama pencapaian.
1: Oh iya.
0: Iya gak sih?
1: Tapi emang di situ itu keren banget sih pas lagunya gitu.
0: Iya sih.
1: Itu keren banget sih. Dan terus ada
0: si SpongeBob. Ku dapat melamkan pelangi.
1: Jadi Ariel.
0: Jadi Boril.
1: Ya, terus sama pas Squidward si SpongeBobnya keluar gitu kan.
0: Iya
1: gitu, epic banget tuh.
0: Itu salah satu yang gue suka banget. Dan masih banyak sebenernya episode yang itu episode itu paling jarang tayang. Karena kayaknya feeling gue tuh dia ini, Dit. Apa namanya kalau lagu di play di media tuh?
1: Iya dia ini
0: Bukan apa sih kalau di YouTube kan ya copyright. Dia kan copyright kalau ditayangkan di TV.
1: Bener.
0: Sama episode SpongeBob Purba.
1: Oh
0: iya.
1: Iya dia nyalain api ya.
0: Iya. Sponsor Vivi, pacar Vivi, gitu-gitu.
1: Terus ada yang bikin lingkaran anti beruang, gitu. Beruang ikan beruang, beruang ikan.
0: Anti apa? Beruang laut.
1: Beruang laut.
0: Iya.
1: Beruang laut.
0: Bener. Anti si Teddy ya berarti. Kan
1: Teddy Bear.
0: Beruang laut ya kan.
1: Teddy Bear.
0: Si Teddy. Iya benar. Iya,
1: Teddy Bear. Bener.
0: Anti beruang laut.
1: Sama ini. Puja kerang ajaib.
0: Puja kerang ajaib. Itu juga salah satu.
1: Itu jadi meme tuh.
0: Iya.
1: Sering jadi meme sekarang.
0: Puja kerang ajaib. Sama yang imajinasi. Ya kan.
1: Apa tulisannya?
0: Apa? Kita udah tahu banyak yang jadi stiker ya. Banyak yang jadi
1: stiker.
0: Oh, yang stiker Patrick tau gak lo yang? Pembohong. Kau pembohong.
1: Itu seru
0: banget tuh.
1: Itu
0: menurut gue mungkin sekarang karena Gen Z yang dulu banyak nonton SpongeBob juga ya. Jadi kayak semua dijadiin stiker gitu loh.
1: Bener. Tapi sekarang ya, sekarang itu menjadi feel yang berbeda ketika lu menemukan potongan adegan yang jadi meme.
0: Iya, benar.
1: Oh, ini ternyata menjadi ini.
0: Iya. Iya lagi benar. Kayak oh, ini jadi ke capture yang meme-nya ya.
1: Benar, ke capture-nya meme. Oh, bagian ini yang diambil gitu.
0: Iya, kayak itu yang pembohong tuh.
1: Pembohong gitu.
0: Pembohong.
1: Kau pembohong.
0: Iya, yang imajinasi kan yang dia di kotak itu kan, kotak TV kan.
1: Benar, imajinasi. Ya gitu lah ya.
0: Iya, itu banyak-banyak SpongeBob. Yes. Terutama gue suka di season-season awal ya, karena penulisnya tuh waktu itu kalau nggak salah masih Paul Tebbit, dan itu konsisten lucunya menurut gue.
1: Oh.
0: Setelah itu ganti penulis, ganti style Cepat gambar.
1: Sih, penulisnya?
0: Paul Tebbit namanya.
1: Oh, ini sekarang ganti Paul Margonda.
0: Tebet. Bukan. Dulu Paul Tebbit di season awal tuh. Karena kan suka ini kan, dulu masih ada air, ingat gak lo yang ada kreditnya?
1: Bener.
0: Nah,
1: are gitu. You ready?
0: Yeah.
1: Aye, aye, Captain.
0: Yes, gitu.
1: Ya gitu ya.
0: Nah, kalau lo ada enggak yang memorable atau memeable banget nih? Dari kartun-kartun atau misalkan SpongeBob nih kayak kita di zaman dulu ya.
1: Benar-benar.
0: Coba seru-seruan bareng kita malam hari ini, Det. Kita buka di mana, Det?
1: Di 0811 801 05.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, edit lama sih nemenin lo di malam hari ini. Asik, masih berada di
0: kayak kelelep ya. Rasanya tuh kayak kelelep gitu.
1: Masih berada di Jaga Malam Batem.
0: Asik. Kita di Krusty Malam.
1: Asik. Jaga Malam Krep.
0: Aduh, di malam hari ini kita seru-seruan aja lah teman Pro 2. Kita bahas seputar hal-hal yang simple.
1: Oke, basic manner.
0: Kalau habis makan udang. Terlalu inside jokes ya. Tapi BTW sedikit tips ya teman Pro 2. Kalau lo dimanapun lo habis makan, kalau bisa lo beresin makan lo sendiri gitu.
1: Iya gitu kan, setidaknya ya lo jadi apa ya, orang yang rapi menurut gue ya. Kalau misal kita di rumah tempat makan, di restoran gitu, kalau emang ada makanan yang jatuh ke meja, lo ambil sendiri sih menurut gue sih.
0: Iya benar.
1: Setelah makan, setelah selesai lo beresin dulu. Setidaknya kita membantu lah.
0: Emang lo Pangeran Charles gitu kan yang makannya diberesin.
1: Enggak, dia juga makan nggak berantakan. Oh, iya.
0: Pangeran Charles kalau jatuh gini nggak? Belum 5 menit. Dipungut lagi. Belum 5 menit.
1: Gitu. Kok table manner? Kok table manner? Ngambilnya pakai garpu lagi. Cantik gitu ngambilnya.
0: Tapi lo pernah ini gak? Pernah ngeliat video table manner cara ngupas pisang?
1: Gimana?
0: Pakai garpu sama...
1: Oh, tahu.
0: Buset, kata gue ribet banget ya.
1: Dibelah kan?
0: Iya.
1: Dibelah.
0: Jadi ujungnya dipotong dulu. Bener. Dipotong pakai pisau, terus baru dibelah. Kayak kata gue ribet banget ya.
1: Maunya bingung lihat itu.
0: itu pisang. Kalau durian gimana coba? Masa pakai pisau? Kan agak lama ya.
1: Kok PR.
0: Ngupasnya berapa lama butuhnya gitu loh.
1: Kalau kelapa gimana? Karena kelapa bisa diputer-puter, cak gitu kan.
0: Restoran mana yang fancy suruh potong kelapa? Itu di kebun. Orang di kebun kelapa dipotongin. Lagi.
1: Iya juga ya.
0: Iya, gitu. Itu satu hal tips ya untuk lo yang kayaknya mungkin punya tempat kerja ataupun lo makan di restoran lah paling enggak.
1: Iya.
0: Karena salah satu restoran si cepat saja aja yang M itu.
1: Iya. MC.
0: Iya.
1: MCI.
0: MCK. Ya oke, si restoran M itu aja kan sekarang udah self service untuk lo buang sampah lo sendiri gitu, dan semua udah dibikin apa ya, paper ya, udah kertas semua gitu.
1: Bener ya, banyak sih maksudnya restoran sekarang kan restoran sekarang tuh yang sistemnya self service.
0: Tiba-tiba bahasa Uganda. Oh iya, sekarang banyak yang self service kan. Ya udah, lu dikasih makanan, buang sendiri abis itu.
1: Bener, lu ambil sendiri, buang sendiri gitu kan.
0: Lu inget ini nggak yang masalah streamer YouTube kalau gua nggak salah yang blunder karena dia makan
1: blunder lagi.
0: Mm-mm. Yang ini makan di IKEA tuh, tapi makanannya nggak diberesin.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Bener.
0: Itu kan jadi masalah ya.
1: Yes.
0: Itu salah satunya itu.
1: Maksudnya ya kita sebagai manusia. Betul, gitu kan.
0: Menungso.
1: Iya kan. Tahu jauh mas.
0: Iya, sebagai manusia punya manners.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Punya manner gitu kan. Karena manner penting.
0: Benar.
1: Basic manner.
0: Iya kan. Kalau dandan kelebihan?
1: Apa?
0: Kalau dandan
1: manner. Manner itu manner.
0: Basic manner.
1: Benar.
0: Tapi ngomong-ngomong manner ya.
1: Asik.
0: Syahrini tuh kemarin di Pesta Pora happening banget coy.
1: Seru coy.
0: Iya, ternyata seru, pecah coy. Banget ya.
1: Pecah. Dia kayaknya baru-baru namanya naik lagi ya sekarang ya.
0: Iya,
1: si lagi rame lagi nih.
0: Si inces itu.
1: Bener, sesuatu ya.
0: Tapi ternyata kita setelah sekian lama ya, kita merindukan.
1: Aku menunggu
0: sekian lama. Aku menunggu. Bisa serius gak? Untuk enggak, serius sekian. Dia kan Syahrini itu kan hiatus 7 tahun berarti.
1: Bener,
0: ya. Ternyata tuh. Kita kangen karakter-karakter kayak
1: iya
0: gitu.
1: Iya lagi maksudnya di in this economic.
0: Asik.
1: Ya, di era sekarang itu kayak gitu hal-hal possible seperti itu menghibur.
0: Parah.
1: Iya kan?
0: Parah.
1: Maksudnya ya walaupun ya mungkin dalam tanda kutip kerjaan mereka ya juga menghibur gitu kan.
0: Iya benar.
1: Entertainment.
0: Tapi karakternya gitu. Itu loh.
1: Bener.
0: Kita gak nemuin karakter semanja itu.
1: Bener.
0: Manjalita itu bener. Di karakter manapun lagi.
1: Iya benar.
0: Iya kan kayak iya gitu kan. Ini sih kayak diseret gitu loh ngomongnya.
1: Iya benar. Cuman sama entah kenapa kayak gitu. Gak jijik jatuhnya.
0: Iya.
1: Iya kan. Gak,
0: emang itu fit ke Syahrini doang gitu. Orang lain tuh gak bisa ngikutin. Gak bisa.
1: Kayak lebay deh lu.
0: Iya kan. Tapi kalau Syahrini oh ya udahlah. Oh, iya,
1: bener cocok.
0: Maksudnya siapa yang protes waktu dia bilang maju mundur cantik gitu kan. Gak ada yang protes coy.
1: Iya. Sama apa jambul katulistiwa.
0: Jambul katulistiwa. Gak ada yang protes.
1: Gak ada yang protes. Bener sih. Iya sih.
0: Dan itu menurut gue comeback Syahrini ini adalah salah satu comeback epic yang ditunggu sih. Bener. Epic comeback itu.
1: Bener. Momennya tepat ya.
0: Betul. Momennya tepat dan juga masanya siap gitu loh.
1: Iya bener.
0: Untuk menyambut lagi.
1: Iya, dia di era sekarang mungkin yang centil era. Iya gitu kan.
0: Iya bener.
1: Manja-manja era yang dari dulu udah ada gitu.
0: Iya dulu ya princessnya cukup Syahrini lah gitu. Inces Syahrini.
1: Bener.
0: Dulu siapa lagi gitu ya yang di era
1: Pinkan Mambu
0: ya? Oh, dagang donat. Kalau iya, itu dagang donat sekarang.
1: Iya, tapi kan itu cegil pada masanya. Sebagai kekasih.
0: Itu kayak sampai sekarang gitu mas. Iya, Pinkan Mambu. Pinkan Mambu tuh itu lebih awal lagi sih
1: lebih
0: dari
1: awal
0: Syahrini
1: lagi,
0: ya.
1: Lebih awal lagi.
0: Siapa lagi? Gue justru kangen karakter yang like waktu prime time, inget gak sih lah?
1: Zaman, sekarang kau senyake.
0: Bang Makan Bang tuh menurut gue prime time yang like tuh.
1: Iya benar.
0: Iya, peak era yang like tuh. Bang Makan Bang.
1: Benar.
0: Iya, karena waktu itu kita kompak ngebully ya. Kapan lagi kita Indonesia sekompak itu gitu?
1: Iya, benar.
0: Kapan lagi nih yang like ngepost foto? Komennya sih ya, Bang Makan Bang, Bang Makan Bang. Di era itu doang.
1: Sekarang masih kan?
0: Sampai sekarang masih kan? Bang Makan Bang, Bang Makan Bang,
1: Bang Makan Bang.
0: Iya.
1: Iya, benar.
0: Maksud gua kan ada yang komen bisa kayak Yang.
1: terlalu manja
0: namanya panggilannya. Yang Lek.
1: Iya, terlalu manja.
0: Namanya Yang Lek.
1: Terlalu manja panggilannya.
0: Bisa.
1: Iya. Yang Lek yang melek kan. Enggak tidur.
0: Besar yang merem.
1: Malam-malam.
0: Oh iya benar.
1: Ada yang tidur dong.
0: Iya benar, Yang Lek. Itu juga salah satu YouTube Indonesia lagi maju-maju ya tuh.
1: Oh iya lagi.
0: Iya gak sih?
1: Zaman-zaman YouTube ya. Bener.
0: Zaman ada Andovi.
1: Yes.
0: Terus juga
1: siapa? Arab.
0: Reza Arab Octavian. Gamers ganteng idaman kan.
1: Bener. Masih iya game kan? Dia masih
0: iya
1: game
0: kan? Sekarang di Marathon.
1: Dia balik lagi ke YouTube. Kan sempat vakum kan?
0: Sempat vakum
1: dari YouTube kan.
0: Terus juga sekarang balik lagi dengan format baru. Bukan gamers ganteng idaman lagi.
1: Asik. Streamer ganteng idaman.
0: Iya. Dengan ini
1: Marathon.
0: Film terbarunya.
1: Bener. Harusnya horor.
0: Benar. Ya, yang nonton penonton maraton.
1: Betul.
0: Pastilah gitu.
1: Gue belum nonton sih, jujur sih.
0: Iya.
1: Kenapa tuh?
0: Bagus. Iya bagus, nanti lu cari waktu maksud gue.
1: Oh iya benar.
0: Iya bagus kalau lu pengen nonton. Nah,
1: semoga nanti ada di Netflix ya. Biar gue bisa nonton.
0: Iya benar.
1: Biar gue bisa nonton.
0: Nanti lu cari filmnya harusnya horor. Semoga ada di Netflix.
1: Ada, semoga.
0: Mungkin Arab kalau lagi dengerin nih bisa di-upload di Netflix sekarang ya.
1: Upload rap.
0: Apa di YouTube? Ya kan dia kan ini YouTube platformnya.
1: Oh,
0: iya kan? Upload aja di YouTube rap.
1: Karena bikin milestone ya. Berapa juta tayang di YouTube ya? Lah tapi kan filmnya Aldi Taher ada di YouTube.
0: Yang mana?
1: Yang horor itu. Gue lupa lagi judulnya apa.
0: Apa sih filmnya?
1: Ada.
0: Dia punya itu.
1: Film horor. Dia yang kayak dia sutradaranya deh.
0: Film Aldi Taher.
1: Film horor. Gue lupa.
0: Si Oseng Pakis itu punya film. Bisikan Jenazah.
1: Iya itu.
0: 2021.
1: Iya, lu cari di YouTube. Ada.
0: Ada.
1: Katanya sih ada.
0: Zar.
1: Katanya
0: begini.
1: Ada di YouTube.
0: Oh, ingat. Iya, gue inget. Iya. Kan? Oh iya, ini film dia ya?
1: Bener, film dia.
0: Gue baru inget ya? Iya juga ya?
1: Film dia.
0: Nah ini bisa lo coba cari juga teman berdua, Aldi Taher.
1: Bener.
0: Nah, menurut gue Aldi Taher lo gak bisa nemu di orang lain tuh. Di Aldi Taher doang.
1: Itu cuma Aldi Taher doang yang bisa.
0: Iya bener.
1: Ada beberapa karakter yang cuma fit sama dia doang.
0: Bener.
1: Iya,
0: salah
1: kan?
0: Satunya Syahrini Aldi Taher.
1: Aldi Taher.
0: Dan bisa diundang ke pesta pora ya?
1: Bener. Chef Juna juga.
0: Chef Juna kenapa?
1: Ya karakternya begitu.
0: Oh iya benar. Oh ini dia
1: ngomongnya ngebuka mulutnya.
0: Iya benar. Itu karakter tuh.
1: Karakter.
0: Sama yang diundang pesta pora Pak SBY.
1: Iya benar.
0: Ingat gak sih?
1: Pak SBY.
0: Iya kan. Itu karakternya dia doang tuh.
1: Dia doang.
0: Kalau
1: waktu itu ngelukis nyanyi kemana ya?
0: Ngelukis nyanyi. Pak SBY tuh lucu. Waktu jadi presiden. Jadi 4 album.
1: Iya.
0: Pas gak jadi presiden gak jadi album. Loh sekarang Pak bikin ya. Kenapa dulu ya?
1: Ngelukis kemarin.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Lagi artnya lagi beda.
0: Oh artnya lagi beda.
1: Lagi bikin
0: ya?
1: Lagu.
0: Lagi ngelukis ya sekarang.
1: Bener
0: ya?
1: Kan banyak artnya.
0: Oh iya benar.
1: Iya, kan? Yes, seniman bro.
0: Seniman.
1: Bener. Seniman.
0: Sama dia sekarang ke cover Percayalah padaku gitu. Di gelap malam kamu gak sendirian.
1: Asik.
0: Aduh. Ya teman berdua masih barengan sama kita berdua nih menjelang. Eh ada yang nyapa kita nih.
1: Halo.
0: Ada siapa nih? Ada dari Linda, the Linda, one and only.
1: Sindang Karang Kemiri.
0: Halo kata,
1: Linda.
0: Halo Kak Edit, Kak Ellen. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Linda. Selamat datang di obrolan kita yang tidak ada isinya ini ya. Gimana Purwokerto?
1: Gimana Purwokerto?
0: Aman ya?
1: Aman ya. Ada apa lagi yang baru?
0: Oh iya, ada apa di Purwokerto yang baru?
1: Lu melihat makin banyak kafe sih di Purwokerto sih.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Dan makin banyak ini koperasi.
1: Iya benar. Benar kan lagi buka di mana-mana.
0: Lagi buka di mana-mana.
1: Benar, benar.
0: Kalau dekat rumah kamu ada enggak Linda?
1: Ada rumah?
0: Iya benar, ada sekitaran situ ada rumah atau enggak? Secara iya dong.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Nanti Linda mungkin kalau mau konsultasi sama Mbah boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Jam berapa Mbah?
0: Jam 10:30.
1: Malam. Malam.
0: Mepet landing ya.
1: Malam.
0: Mepet landing.
1: Gak ada yang ngerti landing di sini.
0: Mepet selesai siaran ya.
1: Iya benar.
0: Iya iya iya. Nanti iya, boleh Linda join sama kita ya. Yes. Dan terima kasih sudah stay tune. Buat kamu yang masih mau seru-seruan boleh banget kita buka di 0811 800 1005.

0: Radio tuh masuknya kayak gitu. Nyajarin siapa lo siaran begitu?
1: Nyajarin siapa? Gini bro.
0: Iya.
1: Kita bebas bereksplorasi.
0: Betul.
1: Bener
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Ya udah, apa salahnya membuka dengan ba?
0: Apa salahku kebuat begini?
1: Gue jujur gak tahu lagunya.
0: The Massive.
1: Oh, The Massive.
0: The Massive.

0: Cek.
1: Terangis.
0: Asik. Mata indah bola pingpong.
1: Masihkah kau kopong?
0: Ada tuh isinya begini siaran.
1: Ya makanya kopong.
0: Iya, iya benar, kosong.
1: Iya benar.
0: Kosong, betul, betul.
1: Iya, iya,
0: naik,
1: iya, iya.
0: Naik.
1: Enggak usah, enggak usah udah.
0: Pundak nunung.
1: Salah, salah, salah, salah, salah.
0: Kiri kanan kulihat saja bapaknya Once marah.
1: Kenapa?
0: Enggak apa-apa ya.
1: Bapak ya Once marah kenapa?
0: Ngapa di kanan kiri
1: Fales.
0: Iya benar.
1: Oh, nadanya marah. Kanan kiri.
0: Marah
1: oh,
0: dia.
1: Marah, marah, marah benar.
0: Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar.
1: Jauh.
0: Enggak ketemu, enggak ketemu.
1: Enggak ketemu.
0: Enggak ketemu.
1: Benar-benar apalagi dah sok.
0: Persahabatan bagai kepompong. Mengubah gulat menjadi guru kungfu.
1: Masa deh. Wah. Kok ada isinya? Kok ada isinya? Kok ada isinya sih?
0: Ayo, kita saat ya.
1: Apa tuh?
0: Buka klinik kali ini.
1: Oke, boleh deh.
2: Kamu punya masalah? Tenang. Semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simba.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang
1: Selamat datang di hutan sepi Pro 2 Hupi Pro.
0: Hupi.
1: Dan malam hari ini seperti biasa kita sudah bersama dengan seseorang yang tentunya akan menjawab semua permasalahan kamu di malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan the one and only Mbah Cito. Selamat malam Mbah.
0: Selamat malam Edit. Dan saatnya kita untuk memecahkan keheningan malam hari ini.
1: Benar. Ada JKT.
0: Iya, Mbah jadi wibu yang marahin lantai.
1: Bukan. JKT juga bukan wibu namanya. Wota.
0: Mbah jadi wota yang marahin lantai.
1: Benar.
0: Sama
1: wibu. Wota-wota-wotai.
0: Wah, kocok-kocok-wotai. Kocok-kocok-wotai. Oi.
1: Asik. Mbah masih bisa gerakannya,
0: Mbah. Mbah kan ini luarnya doang tua.
1: Oh, dalamnya?
0: Bangka.
1: Tua banget.
0: Iya, selamat malam Edit.
1: Selamat malam, gimana kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ini sudah lama kita tidak berjumpa, bersua,
0: asik,
1: bertukar cerita.
0: Sekian lama
1: memahami
0: ya. Iya.
1: Kisah kita berdua.
0: Iya, benar.
1: Gimana Mbak?
0: Apanya? Itu bahkan statement gak ada arahnya kenapa? Tiba-tiba gimana? Gimana sih Mbak? Ini harus gimana ini coba?
1: Iya makanya gimana Mbak?
0: Iya. Ya kita harus lawan lah.
1: Karena kan dihina-hina kan.
0: Iya. 4.5 tahun Mbah dihujat.
1: Oh iya.
0: Dihina-hina Mbah diam.
1: Tapi sekarang
0: Mbah akan lawan.
1: Oh iya benar. Iya. Udah nemu lawan sepadan ya Mbah.
0: Udah.
1: Benar.
0: Udah ya. Bener. Mbah ngerasa senang banget ini bisa diundang di sini lagi nih.
1: Iya benar. Udah lama banget nih
0: Mbah. Iya. Kemarin-kemarin di Tamelan enggak mau undang Mbah ya kesini.
1: Loh,
0: ya.
1: Bukan gitu.
0: Oh.
1: Mbah yang muter-muter sana sini loh. Lah.
0: Jadi kayak orang hutan ya berdua.
1: Emang di hutan sih.
0: Iya, ini Mbah senang sekali nih bisa kembali ke hutan sepi Pro 2. Pro 2. Hutan sepi Pro 2 ini.
1: Benar.
0: Iya.
1: Udah lama nih Mbah lo.
0: Iya.
1: Gimana Mbah setelah ditinggal lama nih ngelihatnya gimana sekarang Mbah?
0: Ya, Mbah sih ngelihat banyak perubahan ya.
1: Oh iya.
0: Banyak akar-akar serabut sekarang ya.
1: Oh, serabutan.
0: Iya. Malam fotokopi, siang jadi OB. Serabutan.
1: Oh itu iya. Ini Mbah side job.
0: Iya.
1: Indis ekonomi.
0: Indis ekonomi. Nah menarik banget nih karena iya. Tema kita malam hari
1: apa
0: ini Dit.
1: Apa nih?
0: Apabila mertua.
1: Gak usah.
0: Gimana Dit? Ya indis ekonomi itu kata-kata yang menarik juga. Itu kayak bisa jadi pembahasan kita nih.
1: Bener.
0: Malam hari ini.
1: Iya karena emang sekarang lagi apa ya eranya. Gak tau kenapa kayak susah banget bawaannya.
0: Iya.
1: Atau apakah harga-harganya emang lagi mahal atau emang gaji kita yang kecil aja?
0: Iya, benar. Aduh pengen nambahin lagi. Ah, Iya bisa jadi, bisa banyak faktor deh.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Benar. Sekarang kan inflasi juga lagi cukup ya. Harganya jadi mahal semua.
0: Iya. Dan juga kan mbak tuh ini deh. Mbak tuh bisa dibilang ekonom juga.
1: Asik. Asik.
0: Bener-bener. Ekonom. Gitu.
1: Ekonom. Ini mbak, sabun cuci.
0: Ekonom. Oh. Itu yang dimaksud ekonomi meningkat tuh itu ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: ngangkat ekonomi.
0: Pindah rak ya.
1: Lebih ke atas.
0: Iya. Lebih ke atas. Coba dari rak tengah pindah ke rak atas ya. Oh, itu ekonomi namanya meningkat ya.
1: Sekarang di atasnya sinar matahari.
0: Apa tuh sunlight? Iya, iya, iya. Ya itu juga apa gunanya kalau kita enggak berdaya ya?
1: Iya, benar. Bener.
0: Iya
1: makanya
0: dong.
1: Makanya aduh apalagi ya. Beda ya. Aduh.
0: Lama jadi nama-nama sabun ya.
1: Bener. Iya gitu mbak. Tapi sehat ya mbak sekarang ya mbak.
0: Aman. Soalnya mbak kan gak ke nuvo-nuvo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bener.
0: Sehat alhamdulillah. Mbak kondisinya sehat. Meskipun ya mungkin sektor keuangan kurang sehat ya.
1: Oh iya bener.
0: Iya.
1: Lagi-lagi apa mbak yang lagi dijual?
0: Oh banyak. Ingat peliharaan mbah kemarin.
1: Oh, iya?
0: Ya? Iya.
1: Apa aja tuh mbah?
0: Itu kemarin ada kerbau.
1: Oh iya namanya?
0: Maheswar.
1: Asbun banget. Asbun.
0: Siapa nama kebo mbah kemarin ada yang ingat ya mungkin teman bro dua mbah gak? Namanya orang tua.
1: Oh iya bener. Banyak ya mbah lupa ya.
0: Iya, siapa nama yang kemarin ya? Terakhir yang mbah jual ada macan.
1: Macan?
0: Iya.
1: Kemayoran?
0: Bukan.
1: Oh bukan.
0: Itu si pitung. Itu si pitung kalau macan
1: kemayoran. Macan apa mbah?
0: Macan mbah. Mbah kan nyebutnya maung.
1: Oh maung. Maung. Iya. Oh maung. Sunda ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Maung itu mbah jual kemarin.
1: Mbah apa mbah?
0: Ya kena harga pas aja lah.
1: Oh iya, lecet tinggal mbah.
0: Lecet sih lumayan.
1: Lumayan ya pemakaian. Nah,
0: pemakaian normal.
1: Pemakaian
0: wajar ya, lecet wajar lah.
1: Oh iya. Benar.
0: Gitu. Ya banyak yang akhirnya harus mbah relakan.
1: Iya. Bahasanya sekarang downgrade mbah.
0: Bener.
1: Iya. Ya, awalnya punya Pajero.
0: Iya.
1: Ganti wuling.
0: Bener. Karena mbah kan juga udah kendaraan juga mbah downgrade.
1: Oh iya. Contohnya.
0: Tadinya mbah naik ini kan apa namanya harimau itu kan maung. Sekarang Persia.
1: Pesek.
0: Depannya papak. Depannya agak papak gitu ya.
1: Ada yang mirip Persia.
0: Iya.
1: itu Persia kan
0: betul. Iya.
1: Itu
0: pesek-pesek kan? Gitu ya.
1: Iya, bukan anggora kan.
0: Iya, bukan. Itu dari maung mbah kan jadi naik yang pesek-pesek. Iya.
1: Lebih berbulu ya.
0: Lebih berbulu. Makan ya secara konsumsi nggak terlalu boros kan?
1: Oh nggak terlalu boros. Iya. Bagus benar-benar kalau mau downgrade ke Persia.
0: Iya.
1: Kalau ke BSH agak mahal.
0: Iya. Short hair. Iya short hair perawatannya
1: harus AC mbak, harus AC
0: terus juga
1: AC rehe.
0: Aduh
1: mau beli sate malah dapat pecel lele.
0: Besar. Lalu itu kan dia pendek ya kebetulan ya kakinya
1: nggak. Manskin.
0: Iya manskin. Kakinya kan ceper. Ceper jadi kurang.
1: Ring 12 ini mbak.
0: Kurang bagus kalau dijeglukan ya.
1: Harus miring mbak.
0: Iya. Harus agak zigzag gitu.
1: Biar gak ini.
0: Biar
1: gak kena bawahnya.
0: Biar gak nyangkut.
1: Bener.
0: Gitu. Nah akhirnya indeks ekonomi balik lagi ya mbah. Banyak mengkompromi.
1: Iya bener.
0: Nah itu kata yang tepat itu berkompromi.
1: Berkompromi.
0: Iya kan.
1: Bener.
0: Karena kompromi di era sekarang tuh terdiri dari banyak arti. Kom.
1: Kompor.
0: Kompor mie berarti. Jatuhnya beda bener. Itu
1: no, iya ini iya. Ekonomi kita makan mie
0: di kompor. Hot plate ya.
1: Biar gak nambah cucian.
0: Iya bener.
1: Iya kan.
0: Iya,
1: iya kan. Tinggal iya. Sendiri bebas-bebas aja.
0: Iya,
1: mau
0: bener.
1: Makan langsung dari wajan. Mau bener. Makan mana. Kalau di rumah kan dimarahin.
0: Iya bener.
1: Makan langsung di panci ini dimarahin.
0: Agak janggal sih. Jujur makan di atas panci agak janggal ya. Iya tapi kalau emang di era sekarang itu tadi banyak yang harus dikompromikan. Orang banyak yang di threads tuh. Bahkan baca threads juga ya.
1: Oh iya.
0: Threadsan muslim.
1: Salah threadsan.
0: Oh iya.
1: Threadsan
0: threads itu mbah banyak lihat. Itu yang kata edit itu banyak yang downgrade.
1: Benar.
0: Betul. Kalau edit ada yang ini gak? Ada yang di downgrade gak?
1: Di downgrade? Ini mbah motor.
0: Oh motor harus di downgrade.
1: Iya motor beat.
0: Jadi
1: motor orang. Minjem.
0: Jadi kriminal. Oh, dari yang punya motor jadi bajing loncat ya. Oh, bener ini salah satu contoh downgrade. Iya
1: kan.
0: Iya. Mbak juga awalnya apa punya itu? Proyek. Mm-hmm. Awalnya mah gergaji proyek orang. Besi. Terus tulang-tulangan. Iya itu juga salah satu kompromi tuh.
1: Bener. Tapi gue lucunya pernah lihat video yang dia kepergok.
0: Apa?
1: Ketangkep sama apa? Patroli.
0: Itu gue tahu tuh.
1: Ini dari mana, Mas?
0: Iya, itu salah satu orang-orang yang kepepet karena ekonominya lagi mungkin sekarang lagi sulit ya.
1: Benar, lagi sulit sekarang.
0: Lagi sulit gitu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin ada teman perdua yang sedang mengalami downgrade-downgradean tadi ya, bisa boleh juga tuh.
1: Cerita. Mungkin dari HP IP18
0: asik, bergendi.
1: Iya, ke jadi BlackBerry
0: ke mini. Iya, ke kejauhan. Asia Sleng.
1: Aduh. Mito Limbat.
0: Iya, Mito Limbat. Iya, itu bisa downgrade ke hal-hal itu. HP menurut Mbah sekarang mungkin indeks ekonomi orang banyak yang enggak ngambil terbaru lagi ya.
1: Benar, udah mungkin ya berapa level di bawahnya lah.
0: Iya.
1: Dari yang terbaru. Terus
0: sekarang berapa? 18.
1: 18 berindi.
0: Mbah saranin ambil 4S lah.
1: Ya, dapat update, Mas.
0: Sama-sama udah ada Siri kan?
1: Enggak ada Face ID.
0: Boro-boro Face ID. Fingerprint aja enggak bisa itu. Kejauhan banget Face ID.
1: Kejauhan ya.
0: Kejauhan.
1: Benar.
0: Yeah.
1: Atau apa?
0: Dia mulai kecapean.
1: Gitu.
0: Iya, gitu. Jadi banyak yang Mbak lihat downgrade ya. Indis ekonomi gitu.
1: Benar. Mungkin teman pro dua ada punya cerita apa pengalaman mungkin beli apa awalnya terus dijual. Terus sekarang jadinya apa?
0: Karena
1: gue juga sering ini ngeliat yang awalnya dari apa punya mobil itu tadi mobil Pajero, terus sekarang ganti ke Wuling, apa yang benar levelnya di bawahnya itu gitu
0: bener,
1: kan?
0: Bener. Dan akhirnya juga banyak orang yang berusaha untuk ngurangin nasi ya, ngurangin nasi di warteg lah.
1: Dikuras nasi war
0: gitu namanya. Itu banyak yang terjadi gitu. Dan mungkin teman perdua ada yang punya cerita juga kali, Dit, ya.
1: Boleh ya, cerita-cerita yang awalnya mungkin sering beli makanan di luar.
0: Betul.
1: Sekarang jadi masak terus.
0: Oh iya, benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Awalnya mungkin banyak yang apa suka makan omakase gitu ya.
1: Sekarang terima kasih.
0: Iya. Sekarang ya makasih.
1: Oh iya, makasih.
0: Iya gitu.
1: Makasih.
0: Alias di warteg ya. Akhirnya mulai makan ke warteg gitu.
1: Bener. Itu makasih juga loh.
0: Itu juga makasih.
1: Kan? Ya, bisa kan?
0: Di mana-mana harus makasih dong kalau udah dikasih makan.
1: Ya kan, tapi bisa prinsip omakasih dibawa ke warteg.
0: Oh iya, bisa.
1: Kayak, "Mas, gue ada budget 15.000. Mau sayur sama protein ya, gitu. Oh makasih dong.
0: Bener.
1: Oh makasih dong.
0: Bener. Dapat ya kerang lah.
1: Iya bener.
0: Dapet
1: punya
0: kerang.
1: Alergi ya, gitu kan. Ditanyain.
0: Oh iya bener.
1: Alergi kan ya.
0: Alergi
1: gitu.
0: Kerang sama kikil nggak mas?
1: Iya. Gitu. Enggak. Oke.
0: Oke, aman. Oh iya bisa.
1: Nanti.
0: Bisa. Ini banyak cerita juga nih yang masuk ke kita malam hari ini, Dit. Ada yang dari
1: Jawa.
0: Najen. Ada yang bilang di salah satu thread ini, dia bilang itu bahkan sampai jual Fortuner untuk baliknya tuh naik bus.
1: Oh, naik Hino.
0: Iya benar, naik Hino. Jadi lebih ke COD ini kalau Mbak lihat ya. Iya kan balik datang naik Fortuner pulangnya naik bus, ngebis
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Tapi siap-siap antimo lah ya kalau enggak tahan ya.
0: Gitu. Ini salah satu cerita yang nyata ini.
1: Nyata adanya.
0: Terus ada juga yang dari HRV pindah ke Karimun.
1: Bener. Fungsinya yang penting sama.
0: Oh, yang penting fungsi sama.
1: Yang penting fungsinya
0: iya,
1: sama.
0: Bener.
1: Dan mungkin bisa pengeluaran lebih hemat.
0: Bener.
1: Bensinnya segala macam.
0: Ini nyata terjadi.
1: Nyata terjadi.
0: Terus juga ada yang jual BMW-nya demi sekarang ganti listrik nih.
1: Bener. Listrik lagi lumayan ya naik ya.
0: Justru bensin.
1: Iya. Yeah.
0: Bensin yang lagi naik. Listrik lumayan nolong nih sekarang nih.
1: Iya. Maksudnya banyak yang ganti ke.
0: Oh, banyak yang listrik. Ganti listrik sekarang. Benar-benar. Terus ada yang katanya gak kuat udah bayar namanya BBM pajak sama servis Mercy EV. Oke.
4: Oh, bisa enggak napas di di leher Mbah enggak? Tolong yeah, jangan napas di leher Mbah. Oh, mau iya, mau ngeliat HP ya makanya.
0: Iya, iya.
4: Napas di leher ya.
0: Iya, iya benar, iya. HP.
4: Kalau anak rental PS biasa kayak, "Bang, ada game lain enggak, Bang?"
0: Deket banget.
4: Iya, biasanya napasnya di leher tuh.
3: Bang, ada game lain enggak, Bang?
4: Ya, masa begitu doang kalah, Bang?
0: Iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Ada yang dulunya mungkin pakai Vespa Matic,
4: Genesis Coupe. Genesis Coupe.
0: Benar, banyak lah yang cerita-cerita terjadi duanya.
4: Iya, banyak banget. Dan ini memang terjadi di ya di era sekarang ya.
0: Benar-benar.
4: Gitu. Tapi kalau dari kamu teman berdua, kamu pernah mengalami hal-hal serupa enggak kayak mereka nih?
0: Boleh, boleh cerita lah ya.
4: Boleh cerita dong kalau kalian merasa indeks ekonomi terpaksa downgrade ya, mungkin ada gitu.
0: Iya, ini maksudnya kayak ya sering terjadi lah.
4: Iya dong.
0: Akhir ini.
4: Iya, ini
0: ada umum terjadi bukan sering terjadi.
4: Ada yang dari Honda Brio ke Honda Vario.
0: Sama-sama Honda.
4: Sama-sama Honda.
0: Iya.
4: Numpak Honda.
0: Iya.
4: Sama-sama Honda. Terus nah, ada yang apa nih? Sampai ada yang jual mobilnya untuk modal kerja.
0: Oh, wow.
4: Oke. Sacrifice ya.
0: Sacrifice. Semoga nanti cepat diganti ya.
4: Iya, amin. Ini Mbah doain dong.
0: Amin.
4: Iya. Ada yang ini juga, Dit. Jual motor demi beli orang tua. Maksudnya beliin orang tuanya motor.
0: Oh, iya. Beli motor yang baru ya.
4: Iya.
0: Upgrade ya.
4: Warna merah. Iya, motor yang warna merah kan katanya hokinya bagus.
0: Benar.
4: Kendaraan yang warna merah katanya hokinya bagus.
0: Benar.
4: Konon kabarnya.
0: Konon katanya.
4: Sakitnya karena diguna-guna. Deduh, ting. Gitu. Terus juga banyak nih ternyata yang juga menceritakan hal-hal yang dia sampai ya merelakan lah aset-asetnya untuk ya sekedar mungkin buka usaha.
0: Betul.
4: Atau mungkin ya beli kendaraan yang lebih low maintenance.
0: Benar, lebih pengeluaran jadi lebih dekat. Menekan pengeluaran.
4: Yoi. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi sekarang Dit ya, kan katanya Mbak baca ekonomi Indonesia itu menguat di angka 5%.
0: Mm-hmm.
4: Solid katanya.
0: Benar.
4: Tapi tingkat orang berusaha tuh naik.
0: Oke.
4: Okay. Yang turun adalah tingkat orang menjadi karyawan katanya. Nah ini jadi bias sih sebenarnya. Jadi kayak karena sebenarnya yang beli di tingkat UMKM kan orang-orang yang jadi karyawan kan.
0: Benar.
4: Orang-orang yang punya sektor pekerjaan formal. Nah kalau misalkan itu dihilangkan, apakah yakin bahwa tingkat ekonomi Indonesia ditopang sama UMKM?
0: UMKM, benar.
4: Gitu.
0: Karena daya belinya yang akhirnya menurun juga kan.
4: Iya, akhirnya daya belinya anjlok.
0: Karena emang yang beli biasanya adalah
4: pekerja,
0: karyawan seperti itu ya.
4: Iya.
0: Yang punya daya beli lumayan lah.
4: Lumayan. Nah itu yang justru nopang ekonomi.
0: Benar.
4: Kayak ya, timbang karyawan beli tijus. Kan udah sangat menopang ekonomi.
0: Benar, lumayan kan.
4: Iya.
0: Satu orang kayak berapa? 2.000.
4: 2.000. Lah sekarang kalau konsepnya semua orang jualan, yang beli siapa?
0: Benar, saling beli. Barter namanya.
4: Oh, ini ya. Sapi sama tijus gitu.
0: Tijusnya sebanyak berapa? Sampai mabok itu minum tijus.
4: Berapa karton ya? Jadi jangan barter.
0: Iya, benar.
4: Masa balik lagi ke zaman dulu.
0: Tukar tambah.
4: Iya. Beli, misalnya mau beli apa? PS. Pakai palawija.
0: Kan banyak.
4: Kan mundur ya
0: banyak
4: namanya ya.
0: Iya, benar-benar. Iya sih.
4: Iya, benar. Jadi enggak bisa semua orang cuma jualan atau semua orang cuma jadi pembeli ya. Ya harus balance.
0: Benar-benar. Tapi gimana menurut Mbah melihat ekonomi ke depannya gimana?
4: Ya, kalau menurut
0: mungkin dari Mbah, sektor saham.
4: Saham ya? Iya, Mbah sih udah banyak ini ya. Ya, begitulah.
0: Pusing dia.
4: Ya, kelihatan ya dari ekspresi Mbah ya.
0: Benar.
4: Ya kalau Mbah sih pengennya yang terbaik aja.
0: Dan
4: gitu.
0: Yang terbaik
4: selamanya bersama. Serius dong, serius.
0: Iya,
4: serius. Akan ku berikan.
0: Udah.
4: Iya, kalau Mbah sih Mbah berharap yang terbaik untuk ekonomi kedepannya.
0: Amin. Semuanya juga berharap lah.
4: Iya.
0: Ekonomi bisa stabil lagi, membaik.
4: Betul. Karena kemarin kan kita juga ngelihat apa Pak Purboyo, itu kan jadi angkat sebagai Menteri Keuangan.
0: Bener.
4: Terus sekarang diganti lagi.
0: Jadi
4: reshuffle lagi.
0: Betul. Ya sesuatu yang baru, kita punya harapan baru juga tentunya.
4: Pastinya,
0: ya.
4: Pastinya.
0: Jadi
3: kita masyarakat Indonesia berharap semoga ekonomi membaik.
4: Amin.
3: Terus kita bisa upgrade.
4: Iya
3: bukan
4: dong.
3: Downgrade.
4: Bukan gitu downgrade.
3: Kan. Benar-benar.
4: Ditunggu tips, ditunggu threads nanti upgrade-upgrade-nya. Asik, ya.
3: Asik, benar. Ya kan? Dari wuling jadi ke
4: taksi. Enggak, maksudnya dia berusaha taksi.
3: Oh iya benar, gitu. Punya usaha ya.
4: Punya usaha taksi.
3: Oh bisa, gitu. bisa.
4: Iya kan?
3: Betul.
4: Terus apa lagi? Bisa kan dari motor. Jadi apa?
3: Ontel.
4: Itu enggak naik.
3: Lo punya pabrik ontel?
4: Oh, ada yang jual pabrik.
3: Enggak ada sih. Ya siapa tahu mau bikin lagi.
4: Oh iya gitu benar kan. Benar-benar.
3: Iya kan, keluaran baru.
4: Iya, gitu. Atau Mbah, aku sebelumnya punya utang di warung. Sekarang aku punya utang di bank gitu misalkan. Loh iya kan bisa kan?
3: Tetap utang ya, Mbah ya?
4: Tapi kan buat usaha.
3: Oh iya benar.
4: Iya, dijadikan usaha.
3: Yang ngejar makin ngeri ya, Mbah ya.
4: Iya sih.
3: Iya kan?
4: Iya sih. Jadi banyak ya. Jadi banyak ya, dari tukang warung doang jadi rame ya.
3: Benar.
4: Iya. Atau mungkin Mbah, sekarang aku udah ngoleksi banyak ini artefak.
3: Oh,
4: dari jembatan.
3: Apa tuh?
4: Rayap besi.
3: Rangka besi.
4: Itu namanya rayap
3: besi. Ini bukan artefak namanya.
4: Iya, gitu. Pokoknya apapun yang kamu lakukan lah, indeks ekonomi jangan gagaji rel ya.
3: Jangan
4: dong, bahaya.
3: Jangan.
4: Bahaya.
3: Bahaya, susah juga sih. Enggak kebayang sih.
4: Iya. Indeks ekonomi menurut Mbah ya. Punya pasangan satu aja.
3: Iya dong.
4: Iya.
3: Emang dari dulu juga satu aja.
4: Loh, ada orang yang mungkin ekonominya lagi kuat, nambah.
3: Nambah apa?
4: Nambah pasangan.
3: Oh iya. Oh.
4: Kita enggak ada yang tahu.
3: Enggak ada puasnya ya.
4: Nah, itu menusio itu kayak gitu.
3: Oh, menungso.
4: Menungso iki.
3: Manusia.
4: Manusia itu begitu, enggak ada puasnya. Oh,
3: benar. Jadi sebagai manusia,
4: iya harus bisa mensyukuri.
3: Oke, sebagai lelaki
4: yang tadi anggap aku hanya bisa
3: bersebagi kasih itu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: 100 FM bro.
0: Salah mic-nya bener. Mic-nya yang bener.
1: Jauh banget mic-nya.
0: Iya, siapa suruh dijauhin. Oh iya.
1: 100 FM bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
0: Yes, masih bareng sama gue di taman dan juga Elan malam hari ini.
1: Yo,
0: di mana? Udah pulang ya?
1: Apa?
0: Mbah udah pulang.
1: Mbah udah pulang tadi.
0: Mbah, sini.
1: Enggak usah. Udah sampai rumah.
0: Udah sampai rumah. Cepet ya.
1: Iya.
0: Deket ya dia ya.
1: Lewat Brigif. Tol Brigif tadi. Jadi cepat deh sampai rumah.
0: Cepat.
1: Iya, malam hari ini kita muterin lagu-lagu yang udah kamu request ya, teman Pro 2.
0: Ya, buat kami yang udah request di malam hari ini atau yang belum, boleh banget ya bisa langsung merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yo, Bahrum tadi udah diputerin, enggak bilang makasih nih tumben nih.
0: Gak nyadar dia.
1: Oh iya benar. Tadi
0: apa
1: Bahrum
0: sama dia?
1: Tadi baru udah nge-request yang Hailey Steinfeld dengan Color.
0: Oh, Color.
1: Yes.
0: To a Color.
1: Yo, tadi juga udah mau ngucapin untuk Aca yang cantik hari Sabtu malam Minggu kemarin udah. Oh, makasih katanya.
0: Seru kemana bro kemarin bro?
1: Makan kemana Bahrum kalau boleh tahu? Asik. Apa nyari nasgor dekat rumah? Nah, bisa juga.
0: Boleh. Sate.
1: Bakso. Sate
0: Sumosuga.
1: Enak ya. Itu ada di masa dimana Obama sangat Indonesia sekali.
0: Bener. Pada saat itu iya. Itu kan yang pertama dia balik ke Indo lagi pas dia jabat kan.
1: Iya benar kan? Benar.
0: Yang bilang bakso iya. Sate itu pas jabat kan.
1: Pas jabat pulang kampung nih.
0: Pulang kata, kampung nih.
1: Kata dia. Itu adalah dimana Presiden Amerika punya darah menteng ya.
0: Iya benar menteng. Dia cuma tinggal di Indo kan.
1: Cuma iya kalau nggak salah.
0: Bukan keturunan kan?
1: Bukan. Jadi orang Indonesia itu bokap tirinya justru.
0: Oh iya.
1: Nyokapnya nikah sama orang Indonesia.
0: Orang Indonesia. Gitu. Tapi sempat besar di Menteng.
1: Iya, dia sempat menghabiskan waktu kecilnya di Menteng waktu itu.
0: Menteng atas, Menteng dalam?
1: Menteng atas.
0: Oh, Menteng atas.
1: Dia ya? Dia bilang di pidato Menteng atas.
0: Iya. Gua masih enggak hafal tuh ada
1: Menteng. Siapa tuh yang ngutang lu sama Obama
0: usah,
1: tuh?
0: Usah, jangan.
1: Balikin tuh.
0: Enggak usah.
1: Iya, siapa tahu ada yang dulu
0: pinjam
1: 100 gitu.
0: Aduh. Dulu Obama main sama siapa ya?
1: Ya sama teman-teman desanya pasti.
0: Oh,
1: kangen bebek. Ya kan dulu Menteng pasti masih banyak kebon gitu kan.
0: Bener. Tapi kalau ngangon bebek tuh yang paling belakang tuh pasti bejantan tuh.
1: Iya kan yang ngangon kan.
0: Iya bener. Bener. Udah pernah gua keluar kan.
1: Iya bener.
0: Iya bener.
1: Tergantung juga deh. Terus siapa tuh lagi istrinya ya kan ngangon
0: jarang
1: bebek.
0: Sih.
1: Iya sih.
0: Jarang sih. Kalau di TV-TV gitu pasti cowok.
1: Yang ngangon bebek pasti selamat.
0: Selamat
1: kan?
0: Balik lagi deh kita ngomongin selamat deh.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Kalau ngangon ayam biasanya
0: gepuk. Sekalian deh.
1: Belum gue mau ngomong Mas Mono padahal. Iya, gepuk Suhati. Juga bisa. Suhati. Ya kalau ayam banyak ya.
0: Ayam banyak.
1: Bensu.
0: Geprek. Banyak. Kalau ayam banyak. Kan? Lele.
1: Lele siapa ya? Gak ada ya?
0: Pecel lele paling biasanya.
1: Oh, si Lela. Eta si Lela, iya.
0: Si Lelanya.
1: Teh Lela, iya.
0: Mantep itu.
1: Mantep.
0: Sambelnya.
1: Oh.
0: Sambelnya.
1: Kirim teh Lela.
0: Enggak.
1: Iya,
0: bikinan
1: iya.
0: Teh Lela itu sambelnya.
1: Iya. Masih ada gak sih tuh? Restoran gue gak pernah lihat ya. Masih ada gak ya?
0: Jika tahu gue.
1: Ya kalau lu yang lihat teman berdua coba kasih tahu kita ya.
0: Oh,
1: Dan kita masih muterin lagu-lagu requestan kamu pasti ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di Jaga Malam.
0: Jangan galau. Malam-malam.

0: Aku menemukanmu. Yeah. Ada Seven Sunset sama Bro 2 yang udah meluncur di malam hari ini nemenin lo di jaga malam jingin gila
1: kayaknya ya. Baru aja kamu dengerin di kabin dengar kamu teman
0: Bro 2. Asik.
1: Sebuah lagu dari Steven Sanchez.
0: Bener, bagus tuh kata-katanya kabin dengar.
1: Kabin dengar ya.
0: Seru ya.
1: Keren ya, kita pakai apa? Kayaknya udah gak dipakai juga di sana sih.
0: Iya sih, bener ya, sih. Iya.
1: Nah, berhubung apa? Tapi enggak, apa?
0: Gak apa-apa.
1: Buran gak?
0: Gak jadi.
1: Durasi.
0: Gak jadi.
1: Bro, udah hampir jam 11 sama Bro 2. Kita udah seru-seruan bareng tadi dari jam 7 sampai dengan hampir jam 11 ini ya.
0: Benar sekali. Kita udah seru-seruan tadi. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in terus di 105 FM Bro 2 Jakarta.
1: Yoi, kita udah ngobrol sama Mbah, sama Edi, sama Ellen juga. Yoi. Udah ramean tadi. Sama Christy juga tadi ya.
0: Yoi, buat lo yang udah request, semoga udah kita play semuanya. Kalau belum mungkin bisa request di besok ya. Bisa di jam 10 pagi dan juga 10 malam.
1: Betul. Asik banget.
0: Pokoknya kalau jam 10 waktunya request.
1: Yoi.
0: Mau pagi atau malam.
1: Yotoh. Cuma dua itu ya bisa.
0: Cuman
1: ya.
0: Okay. Kalau pagi bisa sampai jam 12.
1: Yes, betul. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan lagi sama kita, besok kita ada di jam yang sama ya.
0: Bye-bye.
1: Aduh. Bisa gak menyakiti kuping ya?
0: Karena apa ya, selain kuping kan hati juga sudah tersakiti bro.
1: Asik. Meskipun ini bulan Oktober ya Dit.
0: Berat. Belum ya?
1: Belum. Meskipun ini bulan Oktober dan mungkin kamu banyak yang sakit hati,
0: yes.
1: Kita akan hibur.
0: Udah tahu. Separuh nafas jiwaku sinar.

0: Terima kasih 82 udah selesai malam hari ini. Besok kita masih nemenin lo di jam yang sama ya, dari 7 sampai jam 12 malam.
1: Yes, selamat beristirahat di hari Senin ini. Yoi. Karena besok juga masih beraktivitas seperti biasa pastinya.
0: Bener, buat lo yang masih belum bisa bobo, tenang aja, abis ini bakal ada jazz music nemenin lo sampai jam 12 ya.
1: Betul banget. Yuk, yang tahu lagunya yuk.
0: Let's go. Kita bernyanyi bersama.

0: begini? Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

teman terbaik kamu. Selamat hari Selasa barengan sama Tur dan HP nanti nanti pagi ini ya, dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Tapi di jam 5 ini seperti biasa Tur akan kasih lagu dulu dan juga nanti kita akan dengerin tausiah dari Ustadz Banu. Jadi stay tune terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Kita balik lagi di jam 6 teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman pro dua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum ada, belum dalam satuan rupiah itu uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhan." Umar penasaran siapa orang itu, maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: bareng sama Fatur.
1: Info Pro 2.
0: Teater Kebun Hantu digelar pada Senin 12 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pertunjukan ini menyoroti dampak algoritma digital dan kecanduan gawai terhadap manusia modern.
1: Info Pro 2.
0: Leodra meluncurkan album ketiganya Terkunci di Kamu pada Jumat 9 Oktober 2026. Album ini memiliki dua bagian cerita, yaitu fase gelap tentang luka masa lalu dan kekecewaan serta suasana yang bertolak belakang.
1: Info Pro 2.
0: Nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2026 diumumkan pada Senin 12 Oktober 2026. Proses penjurian ini melibatkan 35 perwakilan dan 13 asosiasi profesi dan 85 anggota Akademi Citra.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2 bareng Mas Fatur, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Rudo Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning.
1: Good morning.
0: Kok bareng? Apa kabar David?
1: Baik dong.
0: Kangen deh.
1: Aduh, kita terakhir siaran hari Kamis ya.
0: Iya, bener banget. Dan sekarang, kita balik lagi ya.
1: Yoi, hari Selasa hari ini. Gimana kemarin?
0: Kemarin apanya?
1: Kabar lu.
0: Baik. Hari ini gue juga baik gitu ya.
1: Oke.
0: Sehat walafiat lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 seperti biasa teman Pro 2.
1: Buat yang main ikutan bisa merapat 0811 800 105.
0: Right, buka ada Yura Yunita, takkan apa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: cuy. Aduh, tapi Jakarta gue tinggalin ya waktu hari
1: asik
0: Minggu.
1: Deh, lo kemana? Amsterdam.
0: Gue baru cuman ke Jogja doang sih. Oh, tapi gitu. Katanya sempat hujan waktu pas hari Minggu malam.
1: Iya, Minggu malam. Padahal gue paginya bacain perkiraan cuaca itu berawan.
0: Oh, emang udah siapan sih itu. Iya, kan berawan, iya. Tiba-tiba hujan.
1: Nah, gitu itulah
0: sih.
1: Ya.
0: Emang ya sekarang lagi kurang bisa diprediksi lah.
1: Betul.
0: Emang harus jaga-jaga terus teman berdua.
1: Yes.
0: Kayak hari ini gimana sih?
1: Hari ini kalau dari pantauan nih ya, Dave ya. Mm-hmm. Ini dari Kepulauan Seribu dulu dah.
0: Oke. Okay.
1: Ini berawan.
0: Oh, akan berawan. Yeay, aja
1: akan berawan. Tempat kita, tempat kita.
0: Jakarta Pusat
1: tetap berawan.
0: Oke. Okay. Jadi ini seluruh wilayah Jakarta akan berawan.
1: Iya.
0: Kecuali?
1: Kecuali nih Jakarta Selatan. Cerah berawan tempat lu jatuhnya ya.
0: Wih, bakal cerah berawan. Oke okay lah. Iya.
1: Kayak lu hari ini cerah banget gitu.
0: Wih, kok guanya.
1: Ya memang kalau ngomongin soal cuaca susah diprediksi Dave ya.
0: Iya lagi, tapi ya pokoknya stay safe teman bro dua. Jangan lupa bawa anu-anunya dah.
1: Iya betul. Tuh kan cuaca aja susah diprediksi, apalagi hati lo.
0: Ya ilah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih barengan sama Fatur dan Dave di sini.
1: Yes, masih sama kita berdua atau Pro 2.
0: Men, gimana tidur lu semalam?
1: Tidur gue aman, tidur gue nyaman. Sampai gue kecetit gitu tangan gue. Ya ampun, sakit banget.
0: Itu kenapa lu kayak capek deh?
1: Iya, kayaknya sih teman Pro 2. Tapi ya, pokoknya gue akhirnya menemukan tukang pijit, tukang urut jam 2 pagi namanya Pak Pajiman.
0: Asik deh Pak Pajiman.
1: Ada di deket Kemang, yaitu di Ampera. Terus abis itu dia dengan baik, tapi gue harus akui gue respect banget karena beliau itu tunanetra ya.
0: Okay.
1: Yang tunanetra ya, gak bisa lihat. Terus abis itu pokoknya jam 2 dia itu kan gak bisa baca WhatsApp ya berarti. Jadi HP-nya tuh standby di suara gitu loh. Karena gue nge-WA malam-malam jam 2 pagi tuh dia menjawab.
0: Gitu.
1: Terus abis itu pas gue datang ya beliau tunanetra, terus gue rada kayak kaget. Dan emang pijitan dia bikin sembuh tangan gue langsung bisa gerak. Tadi tangan gue bener-bener gak bisa gerak sama sekali.
0: Jujur. Tapi memang yang namanya tukang urut tuh pasti ada aja celah-celah tahu ya.
1: Tahu dia
0: gimana tempat kita pegel atau segala macam gitu ya.
1: Otot gue tuh ternyata meringkel katanya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Akhirnya sama dia dilurusin lagi gitu.
0: Asik deh. Ya, semoga sehat-sehat deh Dave ya.
1: Sehat Pak Pajiman juga, gokil.
0: Ya kamu juga harus sehat-sehat teman Pro 2, jaga kesehatan juga karena mungkin capek itu pasti datangnya enggak menentu ya.
1: Iya, enggak ngasih notif dulu enggak.
0: Walaupun lu rasa kayak aman nih, masih aman nih, total tumbang aja.
1: Ya gitu deh.